0: teman Pro 2 di sini, saya Faris dari Dinas Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kaki simpang sebelah barat terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga kita beralih ke simpang Gor Satria. Di simpang Gor Satria juga pada pagi hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan di simpang Museum BRI pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena kami terus memantau dari TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, supaya terpantau lancar dan tidak mengalami kemacetan. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
1: Oke, terima kasih Mas Faris atas informasinya dan tentunya selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
0: Ini Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Pada. Selamat pagi teman Prodi. Teman Prodi, kita lanjut lagi. Ada teater tanah air yang bakal memberangkatkan 13 pemain cilik ya untuk tampil di ajang International Children Theater Festival yang akan digelar di Valencia, Spain ya pada Oktober 2026 nanti. Jadi kelompok ini menjadi satu-satunya perwakilan asal Asia yang bakal membawakan naskah berjudul Peace karya Putu Wijaya dengan misi menyebarkan pesan perdamaian dunia. Jadi meski persiapannya ini sudah dilakukan secara maksimal dan juga intensif, tim ini juga masih mengharapkan adanya dukungan pendanaan dari pihak pemerintah agar bisa lancar mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Semangat. Mudah-mudahan lancar dan bisa memperkenalkan dan juga membanggakan Indonesia, dan tentunya makin banyak masyarakat di luaran sana yang makin cinta dan pengen datang berkunjung ke Indonesia.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Prodia, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada You Break My Heart, Break My Hope. Putri Aryani ya, yang rilis video musik untuk single Wake My Soul pada 5 Agustus kemarin. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan tentang perjuangan untuk bangkit dari masa sulit dan menemukan kembali harapan. Nah, melalui liriknya sendiri, single ini menggambarkan proses memulihkan semangat yang sempat meredup serta pentingnya dukungan dari orang lain saat menghadapi situasi yang berat. Tenang, kalau pagi hari ini kamu ngerasa situasi ini berat banget, pagi hari ini rasanya mau dijalanin tuh kayak aduh, udah mau tulang tulung dulu gitu ya. Gak apa-apa, tulang tulungnya dibantu dopingan semangat dengan dengerin Prodo FM. Oke? Jadi sambil, wah pas banget juga nih kayaknya Kakak Siska tahu ya, aku mau nginfoin tentang Putri Aryani. Tapi kali ini kita ketemu sama single lawasnya Putri Aryani ya, dengan Tak Mampu Lupa.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, aku punya informasi menarik. Tapi sebelum itu, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081 3273 12 22, dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @terrari_pro2pwt ya. Kita masih ngebahas tentang air susu dibalas. Coba dijawab lucu ya sambil dilanjutin. Halo, ada Afif yang ada di Sumenep. Air susu dibalas pakai air sirup, brother. Thank you, brother, udah join ya. Next, kita lanjut lagi. Ada Farezi, air susu dibalas dengan air mata buaya pas ditagih utang pagi-pagi gini, emang paling epic ya. Hai, juga ada Dika, mending air susu dibalas dengan gorengan anget daripada cuma janji manis doang kadosan. Boleh ya. Enak tuh gorengan sama ketupat ya. Thank you udah kita gabung, yang belum gabung masih terus ditunggu sampai jam 9 pagi nanti ya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita lagi live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi yang mau ikutan join langsung meluncur sekarang juga di @RRIPro2PWT ya. Kita masih ngebahas tentang air susu dibalas dengan coba dijawab lucu ya. Dilanjutin di WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2. Oke, nah teman Pro 2, langit alun-alun Wonosobo ini memang terlihat cantik dengan puluhan balon udara yang diterbangkan dalam acara Tunas Bumi Fest 2026 untuk merayakan ulang tahun kabupaten yang ke-201 ya. Jadi balon-balon tersebut ini sengaja dihiasi dengan berbagai program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, biar masyarakat ini enggak salah paham sama informasi yang beredar. Jadi selain ajang sosialisasi untuk pemerataan ekonomi sampai ke desa, festival ini juga ngingetin pentingnya jaga lingkungan sekaligus ngajak warga untuk tetap kritis tapi sopan dalam menanggapi kebijakan yang ada ya. Jadi negara demokrasi ini kan bebas untuk berpendapat, tapi bebas yang sopan dan juga bertanggung jawab.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, kita bacain lagi teman Pro 2 yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt ya. Tadi ada yang udah ikutan gabung Hilda Atika ya, air susu dibalas dengan air boba ya. Mas Agus, air susu dibalas dengan air keringat. Mas Eko Purnomo dibalas dengan kopi, ben melek matane beger ya. Siap, mantap lah ya. Oke, kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung ya. Ini memang harus agak-agak sabar ya teman Pro 2. Oke, yaudah deh. Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada, wait, ini ada siapa aja sebentar ya. Oke, ternyata tidak bisa dicek. Wait, nah ada Hilda Atika, ada Kakak Alvo, ada Sukses Mudiko, lalu ada Mas Agus tentunya yang masih setia sama Mas Eko Purnomo. Thank you juga ya yang udah ikutan join. Nanti kita bakal lanjut lagi, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada yang entrepreneur, mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Eh, wayang nyetel Pro 2 kok asik e pol yakin.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Radio FM Purwokerto.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi 2. Teman Prodi 2 mahasiswa KKN Unuga Cilacap kelompok 12 ini menyelenggarakan program kelas bahasa Inggris mingguan bagi anak-anak di Desa Mulyadadi untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing melalui metode belajar yang memang interaktif dan juga menyenangkan ya. Jadi materi yang disampaikan ini mencakup kosakata dasar hingga percakapan sederhana yang dibalut dengan permainan edukatif serta lagu agar proses pembelajaran ini terasa lebih ceria dan juga mudah dipahami. Inisiatif tersebut ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus mempersiapkan generasi muda desa dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Jadi keberhasilan program ini juga terlihat dari antusiasme tinggi para peserta yang aktif berpartisipasi dalam setiap sesi pembelajaran yang diadakan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Hai. Selamat pagi, ada Anissa. Pagi Kak Dosan, air susu itu dibalas dengan air centang, dengan centang biru doang. Emang rasanya pengen ngilang aja aku Kak ya. Rendra, air susu dibalas dengan cat kamu terlalu baik buat aku. Itu definisi sakit tapi gak berdarah ya. Jayendra, halo, harusnya air susu dibalas dengan sarapan gratis biar perut kenyang, hati juga senang. Wah, iya sih, karena kalau kata Kakak Dodi itu adalah logistik selalu berbanding lurus dengan logika. Jadi kalau logistiknya aman, logikanya insya Allah aman ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, 4 mahasiswa internasional dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto asal Palestine, Sudan ini serta Mali berkesempatan ya untuk mengikuti kegiatan Hari Bermuhammadiyah di Rawalo Banyumas. Yuna mengenal aktivitas dakwah dan juga pemberdayaan sosial secara langsung. Jadi kehadiran mereka ini disambut hangat oleh warga sekitar sehingga menciptakan suasana kekeluargaan yang mendalam melalui dialog interaktif dan juga pengamatan kegiatan pelayanan masyarakat. Selain mendalami pesan mengenai pentingnya investasi masa depan dalam lewat jalur pendidikan serta kesehatan, para mahasiswa ini juga menyaksikan aksi nyata bantuan sosial sebagai bentuk penerapan nilai-nilai keislaman yang inklusif dan produktif di tengah masyarakat.

0: Eat it up.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join. Kita udah di sesi terakhir serangkaian acara Sepada. Dan seperti biasa di sesi terakhir kali ini, kita bakal ngebahas tentang Lomba 17 Agustus. Seru-seruan tapi punya makna ya. Nah, pas banget ya di bulan Agustus ini yang mungkin udah banyak banget yang laksanain kegiatan, udah menghias di jalan-jalan rumah, komplek gitu ya. Belum nanti kegiatan lomba-lomba antar RT, antar RW, atau mungkin antar blok, kompleks, dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu mungkin gak cuma sekedar seru-seruan, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.
1: Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia,

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, salah satu tradisi yang paling ditunggu adalah Lomba 17 Agustus. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, pecah balon, memasukkan pensil ke botol, sampai panjat pinang. Semuanya ini bikin suasana kampung jadi ramai dan penuh dengan tawa, ya. Tapi, Lomba 17 Agustus ini ternyata bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tradisi ini juga jadi cara masyarakat buat merayakan kemerdekaan dengan kebersamaan, kegembiraan, dan semangat gotong royong. Jadi kalau misalkan kalah lomba, jangan baper. Yang penting, seru bareng, ketawa bareng, dan merayakan Indonesia bareng.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodi 2. Teman Pro 2, setiap lomba ternyata punya pelajaran yang bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari ya. Misalnya balap karung nih, tentang pantang menyerah, jatuh, bangun lagi, lambat, tetap lanjut. Sama seperti hidup ya, kita mungkin beberapa kali gagal, tapi jangan berhenti mencoba. Lalu ada makan kerupuk, kesabaran dan juga perjuangan. Jadi kelihatannya mudah, ternyata bikin susah. Ya, kita belajar bahwa mencapai sesuatu membutuhkan usaha, fokus, dan kesabaran. Ada juga lomba kelompok ya, belajar tentang kerjasama. Jadi menang bukan karena satu orang yang paling hebat, tapi karena semua anggota mau bekerjasama dan saling membantu. Ada juga panjat pinang. Nah, ini yang mungkin udah gak banyak banget, tapi biasanya paling ramai malahan ya. Jadi terkait dengan gotong royong, gak ada yang bisa dicapai, terutama untuk mencapai puncak sendirian. Semua harus saling menopang agar satu tujuan bisa tercapai. Nah, disinilah kita bisa belajar bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga tentang berani berusaha, saling membantu, dan tidak meninggalkan orang lain.

0: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Tomang Perdua, kemerdekaan bukan sekedar cerita dari masa lalu. Sebagai anak muda, kita punya kesempatan untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kita sendiri. Belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya, berani mencoba hal baru, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan yang paling penting, tetap peduli dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Seperti lomba panjat pinang, kita membutuhkan kerjasama untuk mencapai puncak. Jadi, saat ikut lomba 17 Agustus tahun ini, jangan cuma berpikir gimana caranya biar menang. Tapi, coba pikirkan juga gimana caranya kita bisa seru-seruan, kompak, dan saling mendukung. Merdeka bukan cuma untuk dirayakan, tapi juga untuk diisi dengan hal-hal positif.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sampai di sini dulu aja kebersamaan kita di Sepada. Dan tentunya thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung. Habis ini ada Kakak Aris yang bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist lanjut sampai santai siang. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye bye.
1: Bangbobi opcin ancho.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo, saatnya diputar lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mendata berbagai event yang akan masuk dalam Banyumas Calendar of Event 2027 sebagai upaya mendorong kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah. Dan berikut laporan Siti Nuria.
1: Pendataan Banyumas Calendar of Event 2027 mulai dilakukan oleh Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas dan akan berlangsung hingga 30 September 2026. Pendataan dilakukan dengan menghubungi penyelenggara event yang sebelumnya telah masuk dalam kalender kegiatan 2026 Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas hingga pengelola desa wisata yang ada di wilayah Banyumas. Sementara penyelenggara yang belum masuk dalam database dapat mendaftarkan event melalui tautan atau barcode yang telah disebarluaskan melalui media sosial Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Dimas Nur Seto Adi mengatakan, Calendar of Event 2027 diharapkan semakin beragam dengan jumlah dan kualitas event yang terus meningkat.
2: Harapannya untuk tahun 2027, Banyumas Calendar of Event-nya bisa semakin beragam lagi event-nya, kemudian setiap bulan event-nya semakin banyak lagi, dan tentunya dari segi kualitas acaranya, kualitas event-nya juga harapan kami ada peningkatan kualitas dari tahun 2026 ini. Jadi harapannya nanti di 2027 banyak event-event baik skala kabupaten, skala provinsi, skala nasional, bahkan jika memungkinkan harapan kami ada event skala internasional yang bisa diselenggarakan di Kabupaten Banyumas.
1: Keberadaan event dinilai menjadi salah satu media promosi pariwisata yang efektif. Dinpora Budpar Banyumas mencatat penyelenggaraan event berskala besar mampu menarik wisatawan dari luar daerah dan meningkatkan okupansi hotel. Sejumlah event seperti Purwokerto Half Marathon, Banyumas Lengger Bicara, serta Jazz Gunung Slamet menjadi contoh kegiatan yang berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, okupansi hotel, serta memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM di Banyumas. Melalui Calendar of Event 2027, Dinpora Budpar berharap semakin banyak event berkualitas yang mampu memperkuat promosi wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyumas. Siti Nuria melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

92.9 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Produa, gimana kabar kamu di hari Senin ini? Mudah-mudahan masih semangat menjalani hari Senin di mana tahun 2026 masih sangat panjang ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Produa Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Produa 081327312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rriprodua_pwt dan juga ada di live TikTok-nya Produa FM Purwokerto. Nanti selama lagunya masuk di playlist untuk hari ini dan waktunya juga cukup, pasti bakal aku puterin ya. So, langsung gas sekarang aja. Ada waktu sampai nanti kelar sebelum jam 12 ya. Jangan sampai enggak kebagian antrian. Untuk mengawali kebersamaan kita, ada satu lagu dari miliknya Budi Doremi, 1 2 3 4 5 6.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hit List ya. Sekarang udah ada siapa aja ini yang request, coba aku baca dulu. Harus dibaca dong ya. Ada Fir ya, sumpah mati requestnya dari Selena Grace. Oke. Kemudian ada Alvino requestnya dari Halsey Be Touch Me. Ada Imagine Dragon yang On Top Of sama 420 Mango ya, nanti dipilihin yang masuk di playlist untuk edisi hari ini ya. Oke, langsung kita gas aja dari miliknya Selena dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, sekarang ada siapa lagi yang udah request? Coba langsung aku sapa dulu ya. Ada Mbak Dian di Kebumen ya. Requestnya Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi, kemudian Angin Rindu dari miliknya Roni Parulian dan Bruno Mars dengan Risk It All ya. Ditunggu buat Mbak Dian, buat teman-teman Produa yang mau request masih ada waktu. Selama lagunya masuk di playlist dan waktunya cukup, pasti aku puterin ya. Dari Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. So, check this out.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Prodúa Hitlist.
1: All hits music Wednesday.
0: Prodúa Hitlist.
2: Lanjut lagi teman Prodúa. Ya ini yang udah ikutan di live TikToknya Prodúa FM Purwokerto ada banyak banget. Ada Hilda Atika, Mbak Dian, Alvino, Kak Nan, Novita, ada Yuni Herwanto, ada Hilda Atika, ada Caca juga ya. Thank you banget ya. Oke, tadi si Caca udah request nih lagunya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kemudian ada For Revenge dengan Sadra dan ada 360 ya, Skate Punk dengan Ku Telah Dewasa. Mungkin si Caca ngerasanya dia udah dewasa ya, padahal dia itu masih unyu-unyu ya, masih 18 tahun yang sekarang tuh kerjaannya minta duit bapaknya ya. Oke, ya kita dengerin dulu dari miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Ada siapa lagi teman berdua yang udah request ya? Ada Hilda Atika, requestnya Fajar Nur. Kemudian ada Mas Agus Setio, requestnya Tiganya Kau dari Liodra. Dan Apate Apate Apate dari miliknya Rose dan Bruno Mars ya. Ditunggu aja buat teman berdua. Yuk kita langsung gas dari miliknya Fajar Nur dengan 8.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Ada Nandita yang udah request ya, teman Produa. Requestnya apa nih? Coba dong, kita baca dulu dong. Requestnya ternyata cukup banyak ya. Ini katanya tanggal 10 jam 10 ya. Requestnya JKT48 yang Jejak Awan, Pesawat Dong sama Eat Gitaf yang Rutinitas. Oke, siap. Ini Jejak Pesawat dan Rutinitas paginya ya. Mungkin lagi ngerjain banyak tugas buat Nandita. Semangat terus ya. Jangan lupa senyum dulu dong. Nanti aku puterin lagunya. JKT48, Jejak Awan, Pesawat.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Well, teman berdua, ada siapa lagi yang udah request ya? Ada Vivi di Banyumas ya, requestnya lagu dari Tulus Teh Hijau. Kemudian ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Dan untuk pancanya, Taylor Swift dengan The Way I Love It You. Ya, oke, ditunggu aja ya. Aduh, ini kayaknya udah mulai gak fokus teman berdua. Jadi perlu banget ya yang namanya teh hijau untuk menyegarkan pikiran dan juga mood kita biar makin segar. Kayak lagunya Tulus, Teh Hijau.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Ada Ririn yang request Gary Gani, Rusuk, dan Naikila yang judulnya Main-Main Gue ya. Ini harus ngomongnya gitu ya, Main-Main Gue. Agak lebay dikit ngomongnya. Dan untuk manjanya BTS dengan Swim. Oke, ditunggu ya buat teman produ yang mau request, masih ada waktu beberapa menit lagi. Langsung gas aja, Gary Gani dengan Rusuk.

0: Station. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Ada Ica yang udah mau request nih teman Produa. Requestnya selamat siang Kak Aris, request Steven Pasar Ribu, beri aku kesempatan. Kemudian Juicy Lucy sayangnya, dan untuk mancanya Marshmello dengan Where We Go. Oke, ditunggu aja, langsung digas aja ya. Ini waktunya makin mepet teman Produa, langsung aja beri aku kesempatan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Menjelang jam 12 teman Pro 2, itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah request, udah stay tune di sini. Tapi aku juga mohon maaf buat teman Pro 2 yang udah request tapi lagunya belum terputar atau bahkan pesannya belum terbaca ya, karena memang keterbatasan waktu. Dan selepas ini masih ada aku di Santai Siang sampai nanti kelar jam 3. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang ya. Kali ini masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 3. Waktunya masih panjang untuk kita bersama menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Dan aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik ya. Nanti ada info seputar kuliner, olahraga, entertain, dan masih banyak informasi yang lainnya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai siang. Teman berdua, kalau kita ngomongin soal kuliner yang ada di Banyumas ya, sebenarnya ada banyak banget yang udah terkenal di luar sana. Wah, Banyumas punya mendoan, Banyumas punya Seroto Sokaraja, dan masih banyak yang lainnya. Tapi ada beberapa yang memang mungkin tidak terlalu familiar bagi orang-orang di luar Banyumas ya, teman berdua. Maksudnya Barlima Subcup lah ya. Itu ada beberapa makanan kayak misalkan keracak. Nah, ini keracak mungkin di daerah lain mungkin makanan ini ada, cuma dengan nama yang berbeda dan cara memasak yang berbeda gitu ya. Jadi kalau di Banyumas, keraca itu adalah kuliner tradisional yang bisa dibilang khas ya. Berbahan dasar keong sawah. Keong sawahnya ini ada beberapa jenisnya juga gitu kan. Jadi keongnya itu kayak keong tutut gitu loh, teman berdua. Nah, biasanya dimasak dengan berkuah yang gurih dan pedes gitu. Jadi nama keraca konon katanya berasal dari bunyi keracap-keracap saat keong direbus di dalam panci gitu. Jadi kayak pas waktu direbus, bunyi keracap-keracap sama diadukan saling berbenturan ya cangkangnya, bunyi gitu, teman berdua. Jadi orang Banyumas paling gampang ya pakai bunyi-bunyian gitu aja. Keracak-keracak gitu. Konon katanya kayak gitu. Dan makanan ini dulunya diolah warga dari hasil tangkapan di sawah ya, dan lama-kelamaan menjadi menu favorit, khususnya tradisi hidangan berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi memang kalau keraca itu identik, khususnya di Banyumas ya, identik di bulan-bulan Ramadan. Biasanya banyak banget yang menjajakan kuliner ini, teman berdua. Kalau misalkan di hari-hari biasa ini, ya ada sih yang jualan, cuma tidak terlalu banyak gitu ya untuk keraca. Dan dulu itu masyarakat memanfaatkan keong sawah yang melimpah dan mudah ditemukan di sekitar area pertanian sebagai lauk dan juga cemilan rakyat pada masa itu ya. Karena kan pada masa itu susah untuk mendapatkan protein, jadi menggunakan keraca yang ada gitu diolah, teman berdua. Dan seiring waktu, keraca itu sangat lekat dengan tradisi bulan puasa di Banyumas Raya ya. Banyak pedagang legendaris yang merintis penjualan keraca khusus saat Ramadan karena tingginya permintaan warga untuk santapan berbuka puasa. Pada saat itu mungkin ini menu bisa dibilang makanan rakyat kalangan bawah ya. Tapi sekarang sudah bergeser, teman berdua, di mana keraca ini menjadi salah satu kuliner khas Banyumas yang banyak dicari oleh masyarakat Banyumas dan juga pengunjung dari luar Banyumas.

Santai siang. Teman bro juga, selain keraca ada juga makanan yang cukup terkenal di daerah Banyumas, tapi nggak semua orang juga tahu ya. Ini ada yang namanya cimplung ya, tapi cimplung ini sebenarnya banyak jenisnya. Salah satunya adalah cimplung singkong ya. Jadi bisa dibilang jajanan tradisional khas Banyumas yang terbuat dari singkong dengan rasa manis alami yang beneran bikin nagih ya. Jadi keunikan makanan ini ada di proses masaknya yang pakai air nira kelapa ya, atau misalnya kalau orang Banyumas itu bilang itu badek ya. Biar dapat rasa manis autentik dan tekstur yang empuk banget pas dikunyah. Kudapan manis ini gampang ditemuin di daerah Sukaraja juga ada. Sebenarnya enggak cuma di Sukaraja aja sih. Biasanya itu di daerah-daerah yang pasarnya itu masih tradisional banget, itu ada yang jualan cimplung singkong. Beberapa tempat kayak misalkan di daerah ini ya, Teluk Karangklesem juga, kalau di Brokerto itu aku sering lihat ada yang apa istilahnya kayak pedagang keliling gitu jualan cimplung gitu teman berdua. Di Jalan Jenderal Sudirman juga beberapa kali lihat juga teman berdua. Jadi cukup mudah didapatkan, cuma mungkin dari segi rasa atau jenis cimplungnya yang beda-beda ya. Ini banyak juga yang ngejual dengan harga sekitar Rp5.000 per porsinya, atau juga yang versi kemasan cup ya, yang lebih premium buat dibawa pulang, ini juga ada ya. Walaupun sebenarnya bisa dibikin sendiri di rumah pakai cara yang simple, rasa asli dari nira kelapa emang susah banget ya ditandingin sama bahan lain yang ada di kota-kota besar gitu. Biasanya kalau cimplung-cimplung yang gak terlalu otentik itu direbusnya pakai air gula yang dicairin gitu teman berdua. Jadi memang beda sama nira ya. Kalau nira itu kan nanti bakal ada, pokoknya secara rasa beda teman berdua. Ini susah dijelasin ya. Makanya buat kamu yang suka makanan manis, ini adalah salah satu ya makanan yang bisa kamu nikmatin, yaitu adalah cimplung singkong.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Jenang jaket teman berdua, salah satu kuliner yang mungkin bisa dibilang ya jarang orang yang tahu juga ya. Jadi sebenarnya jenang jaket itu singkatan dari jenang asli ketan gitu, yang jadi kuliner khas Banyumas paling hits buat acara nikahan atau oleh-oleh. Jadi biasanya kalau kita di acara hajatan atau nikahan atau apapun itulah yang acaranya hajatan, ada yang namanya jenang jaket ya. Atau kalau mau beli di pasar tradisional juga ada teman berdua, tapi biasanya rasanya agak sedikit beda kalau misalkan kita pesan langsung ke spesialis yang memang menyediakan jenang jaket yang masih hangat-hangat enak ya. Teksturnya yang legit dan kenyal banget ya, karena dibuat pakai bahan utama tepung ketan, ada santannya, gula merah yang aromanya beneran menggoda. Ada pilihan varian polos atau pakai taburan wijen yang bisa dibeli langsung di pusat produksinya ya. Biasanya yang terkenal tuh kalau di Purwokerto itu jenang jaket itu di daerah Mersi ya. Di daerah Mersi Purwokerto itu terkenal. Atau bisa juga di daerah kalau Banyumas itu yang cukup terkenal jenangnya adalah Aji Barang ya teman berdua. Ini dengan harga yang bisa dibilang terjangkau ya, makanan manis ini awet banget disimpan beberapa hari, makanya cocok banget buat dibawa pulang buat stok cemilan di rumah kalau misalkan kamu lagi punya kesempatan jalan-jalan ke daerah Banyumas dan sekitarnya gitu, buat oleh-oleh sekalian teman berdua.

0: 0811-3212-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
2: Ini Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Balapan MotoGP Inggris 2026 di Silverstone ini berakhir dengan dominasi total motor Aprilia lewat kemenangan Raul Fernandez ya, yang disusul sama Jorge Martin. Terus ada Marco Bezzecchi juga di posisi 3 besar. Wow, keren ya. Jadi gak didominasi sama Ducati aja ya. Hasil akhir balapan ini sempat berubah drastis gara-gara Fabio Quartararo ini kena penalti 16 detik karena masalah aturan tekanan ban ya, ban depan ya, yang bikin posisinya melorot jauh ke urutan paling buncit sendiri ya. Dan hukuman buat pembalap Yamaha itu otomatis bikin Jack Miller dan beberapa pembalap lainnya dapat berkah naik peringkat di papan klasemen hasil akhir perlombaan. Wow, emang MotoGP itu selalu menarik untuk dibahas ya teman-teman berdua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Masih dari dunia balap teman-teman perdua, sekarang ada Veda Ega Pratama baru aja ini kelar balapan ya di Moto3 Inggris 2026 yang berhasil finish di posisi ke-9 walaupun sempat ngalamin beberapa kendala di lintasan Silverstone. Wow, ini salah satu pembalap dari Indonesia yang memang fansnya pun banyak teman-teman perdua, termasuk dari Jepang juga ya. Pembalap Honda tim Asia ini ngerasa cukup pede ya sama motornya, tapi sayangnya ada beberapa insiden yang bikin jarak sama rombongan depan jadi keputus ya. Walaupun sempat bikin kesalahan di lap-lap akhir pas lagi duel, perjuangan dari posisi start 15 ya sampai masuk 10 besar tetap membuahkan poin yang berharga banget. Dan hasil ini dijadiin pelajaran berharga buat Veda biar terus berkembang dan tampil lebih gahar lagi ya di seri balapan selanjutnya.

0: Ini yuk sedih lah, tekan Dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
1: Iya ngerti, kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate yang nyawut utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salahnya Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya demut-demut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

Santai siang. Kali ini dari dunia bola, ada Arsenal terpaksa telan pil pahit ya gara-gara kalah tipis 2-3 lawan Borussia Dortmund ya di ajang Emirates Cup pas main di kandang sendiri teman berdua. Jadi Dortmund ini tampil gokil ya sejak awal lewat gol Inacio sama Karetsas ya di babak pertama yang bikin pertahanan tuan rumah sempat berantakan. Dan Arsenal sebenarnya berusaha ngejar lewat gol Nwaneri ya sama eksekusi penalti dari Gyökeres ya, tapi sayang gol tambahan dari Gadou buat Dortmund tetap gak kegeser sampai peluit akhir dibunyikan ya. Walaupun kalah di waktu normal, tim asal London ini seenggaknya dapat sedikit pelipur lara karena sukses menang tipis 5-4 pas sesi adu penalti setelah pertandingan selesai.

0: ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Ya teman Pro 2, PSSI lagi gerak cepet nih buat ngelakuin evaluasi total abis timnas Indonesia yang gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 ya. Dan keputusan ini diambil gara-gara skuad Garuda cuma bisa main imbang lawan Singapura di laga terakhir grup ya, yang bikin langkah dari Indonesia terhenti. Dan pihak PSSI bilang kalau setiap hasil pertandingan memang selalu dibahas bareng jajaran pengurus sama pelatih sebagai bentuk tanggung jawab ya. Selain itu ada juga permintaan maaf buat seluruh masyarakat karena target di turnamen kali ini gak sesuai harapan ya. Sebenarnya ya kita pasti kecewa lah ya teman berdua, tapi ya ini namanya kompetisi dan tentunya ini bisa diambil nanti pelajarannya seperti apa ya. Harapannya Indonesia harus bisa menang ya di tingkat minimal ASEAN lah ya, AFF gitu. Masa kalah terus sih?

0: Teman-teman suka dengerin lagu yang ini? Ini
1: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
0: Atau yang ini?

Omega. Well, tempat berdua ya, setelah gagal total di Piala AFF 2026 karena nggak lolos fase grup, Timnas Indonesia sekarang lagi fokus buat balas dendam di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Dan turnamen ini bakal diadain pas kalender FIFA Match Day dari tanggal 21 September sampai 3 Oktober 2026. Jadi pemain bintang kayak JZS dan ada kawan-kawan yang lain main di Eropa bisa banget ikutan gabung buat perkuat tim Indonesia yang ditunjuk ya. Jadi tuan rumah bakal masuk di grup A bareng India, Malaysia, dan Singapura buat ngejar target juara sekaligus naikin ranking dunia ya. Walaupun rangkaian pertandingannya sudah jelas, tapi sampai sekarang jadwal detail soal jam kick off ya emang belum diumumin secara resmi ke publik. Kita tunggu aja teman berdua di ASEAN, FIFA ASEAN Cup ya, kayak gimana nanti untuk pergerakan Indonesia.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai Siang. Kali ini teman berdua ada Big Bang ya, bakal ngerilis single digital baru judulnya Big. In-nya itu banyak, Big. Pas tanggal 19 Agustus 2026 ya, buat ngerayain momen 2 dekade mereka berkarir di industri K-pop. Dan ini tuh jadi kayak rilisan pertama G-Dragon tayang sama Daesung, yang setelah nunggu sekitar 4 tahunan ya, sejak lagu Still Life keluar di tahun 2022 lalu ya. Nggak cuma ngeluarin lagu, grup legendaris ini udah nyiapin juga nih tour dunia bertajuk XX Cosmos. Ini mudah-mudahan aku gak salah ya pengucapannya ya. Yang bakal mampir ke 19 kota di berbagai benua, mulai dari Asia sampai Amerika, buat nyapa para penggemar setia secara langsung ya. Aku yakin bakal ke Jakarta sih teman berdua. Tapi ya gimana ya, kalau aku cuma bisa nemenin kamu aja ya teman berdua, sambil ngintip-ngintip story-nya teman-teman yang ada di Jakarta sana ya. Ya buat kamu yang kira-kira nanti bakal nonton tournya si Big Bang ini, ya tinggal disiapin aja anggarannya ya, karena biasanya tiketnya lumayan ya teman berdua. Tapi sebagai fans ya, berapapun harganya, kalau punya duit baik gas aja ya teman berdua.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Santai siang. Grup K-pops ada Heart to Heart ini baru aja ngumumin bakal ngerilis single Jepang pertama mereka yang judulnya Iconic Heart ya, pada tanggal 12 Agustus 2026 nanti. Dan lewat akun Instagram resmi grup asuhan SM Entertainment ini udah mulai kasih bocoran teaser loh ya, teaser foto pakai tema sugar and spicy ya, yang dapat respon positif banget dari para penggemar. Dan langkah ini jadi awal baru buat Heart to Heart ya, buat ngelebarin sayap di industri musik Jepang sekaligus nyapa fans lewat karya yang fresh dan bisa dibilang beda ya teman berdua. Banyak banget yang udah gak sabar nungguin gimana hasil akhir dari proyek perdana mereka di negeri Sakura ini ya. Wow, kira-kira kalau di Indonesia bakal ada gak ya yang lagu khusus dibuat untuk Indonesia dari K-pop gitu. Wah, siapa tahu ya nanti bakal ada yang kayak gitu teman-teman. Kita tunggu aja.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Purwakarta.

Santai siang. Endah Enresa ini baru aja ngerilis lagu baru judulnya Terang Bulan yang jadi kelanjutan dari single sebelumnya buat nyeritain fase pemulihan diri pasca ngerasain kehilangan. Aduh, lagi-lagi berat ya teman produ yang namanya kehilangan. Dan lagu ini fokus banget sama momen refleksi pas malam hari di mana seseorang tuh mulai belajar terima kenyataan dan gak melulu harus maksain diri ya buat kelihatan kuat di depan orang lain. Kan banyak ya yang begitu teman berdua. Dan lagu Terang Bulan ini nantinya bakal masuk ke dalam mini album bertajuk Menyambut Matahari yang emang dikonsep lebih sendu ya, tapi tetap ngasih ruang buat nemuin harapan baru di tengah masa-masa sulit. Buat kamu yang lagi dalam masa-masa sulit teman berdua, mungkin lagu Terang Bulan ini bisa menginspirasi kamu dan memotivasi, membangkitkan semangat kamu untuk terus berjuang ya, menghadapi segala macam yang ada di depan sana.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Santai Siang. Musisi Indonesia kali ini ada Ziva Magnolia, baru aja ngerilis single baru judulnya Pelindungmu yang meluncur pada tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya. Dan lagu ini spesial banget karena jadi soundtrack film Ayah Aku Mau Cerita yang bakal tayang di bioskop mulai 20 Agustus mendatang, teman produa. Dan isinya nyeritain soal ketulusan dan pengorbanan seorang ayah yang dikemas pakai vokal lembut khas Ziva ya. Biar suasananya makin kerasa nih emosionalnya gitu ya. Hasilnya lagu ini emang sengaja dibikin buat nyentuh perasaan pendengar lewat pesan kasih sayang yang dalam banget. Udah ada yang sering dengerin lagu ini, teman produa? Ziva tuh memang punya karakter suara yang aduh, bisa meliuk-liuk ya. Itu riffnya itu bisa keren banget, teman berdua. Dan dia kalau nyanyi lagu yang melo itu lembut dan bisa menyentuh banget perasaan.

0: Kepulauan Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

Well, teman berdua, menjelang jam 3 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini di sesi pertama harus selesai ya. Nanti di sesi kedua bakal dilanjut sama Elsa dan lanjut lagi nanti di Sore Ceria ya. Thank you for listening teman berdua, dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

Ya. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto. Teman

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Hai hai hai, tuan berdua, santai siangnya masih ada. Ini sesi terakhir bareng sama Elsa. Sampai jam 4 aja bakal diupdate info lokalan Berling Mas Cakep. Yang pastinya masih bakal ditemani sama lagu-lagu asik buat nemenin jam-jam rawan kamu. Jam rawan? Iya, lagi nunggu jam pulang kan? Gak apa-apa, sabar, diselesain aja dulu satu per satu. Nah, nanti aku bakal update ada beberapa informasi udah aku siapin dong. Kali ini kita ke lagu dulu kali ya. Ada Dewa 19 dengan Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Spesial buat kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Wow! Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk, nabung mulai sekarang. Biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Santai siang.
1: Hai Tomro 2, kali ini aku ada updatean yang baru dari Banjarnegara. Jadi ada 48 film karya pelajar ini bersaing dalam Banjarnegara Movies 2026 ya. Di malam penganugerahan kompetisi film pendek yang digelar di ruang terbuka alun-alun Banjarnegara di Sabtu minggu kemarin nih. Jadi malam minggu kemarin banget ini ya. Ini dengan memanfaatkan teknologi video mapping dan juga disaksikan oleh masyarakat umum juga. Jadi emang kompetisi itu digelar oleh Pemkab Banjarnegara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud ya, yang mengangkat tema kearifan lokal. Ini peserta itu diarahkan mengangkat nilai tradisi dan kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari identitas Banjarnegara. Di sini dari Kepala Disparbud Banjarnegara ini juga mengatakan tema ini dipilih untuk mendorong pelajar melihat potensi daerah secara kreatif. Wah, dari sang bupati juga mengapresiasi kompetisi ini dan berharap ruang berkarya bagi sineas lokal terus diperluas ya, dan juga mendorong agar ajang ini ke depan dapat dibuka untuk masyarakat umum juga. Tentunya dari 48 film yang dilombakan ya tahun Pro 2, kategori SMP atau MTS film dokumenter ini dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Banjarnegara melalui judul Band Liar ya. Sedangkan film fiksi diraih oleh SMP Negeri 1 Pandanarum dengan judul Gendis Arum. Nah, untuk jenjang SMA SMK MA, film dokumenter dimenangkan oleh MAN 1 Banjarnegara dengan judul Sawah Ilang, dan film fiksi diraih oleh SMK 1 Punggelan dengan judulnya Lengak Lentik. Wah, ini unik banget ya. Mereka luar biasa banget bikin filmnya ya tahun Pro 2. Semoga ini bisa menginspirasi banyak orang juga untuk terus berkarya di dunia film juga terutamanya.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
3: gitu
1: sini.
3: Gitu loh, Tan. Sini kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Saatnya Lambada, lagu ambiar di Pro 2. Tarik sur.

Brodua. Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai siang. Alright, nomor 2, kali ini aku ada updatean dulu. Jadi ada 565 UMKM di Bung Karno, ini ditata serentak ya. Dan tentunya yang ada di Jalan Bung Karno Purwokerto dipastikan akan ditata serentak tuh di tahun ini. Di sini Sang Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan penataan tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, melainkan melalui skema Corporate Social Responsibility atau CSR ya teman perdua. Jadi beliau juga menjelaskan total yang terdata ada 565 UMKM, dan untuk menuntaskan penataan seluruh pelaku UMKM tersebut, Pemkab Banyumas akan mengandalkan dukungan CSR dari sejumlah pihak pastinya. Sejumlah pihak yang menyatakan kesiapan untuk membantu pengadaan tenda yang akan digunakan dalam penataan pelaku UMKM pastinya ya. Dan tentunya memang menurut beliau, penataan kawasan UMKM Jalan Bung Karno nantinya akan mengedepankan konsep yang lebih rapih dengan kawasan yang tertata, dan optimis kenyamanan pengunjung akan semakin meningkat juga. Nah, ini penting ya. Jadi gak cuma untuk UMKM-nya aja, tapi juga kita-kita para pengunjung juga akan nyaman betah buat jajan di sana ya teman perdua. Nah, tentunya di sini kita akan lihat ya, karena kan sempat ramai juga beberapa waktu sebelumnya sebelum diberitakan tentang rencana dari Pemkab ini ya untuk menata seluruh PKL gitu ya. Nah, secara para pelaku usaha ini juga akan dipindahkan ke kawasan kolam retensi sebagai bagian dari penataan kawasan UMKM nih kabarnya ya.

Santai siangnya, udahan dulu Tom Pro 2 karena abis ini kita bakal beralih ke sore ceria. Bakal ada pramuka juga, ngobrol-ngobrol seru nih habis ini. Jadi buat kamu tetap enjoy ya, karena masih bakal ada keseruannya. Aku sore ceria bakal temenin sampai jam 7 nanti. Jadi tetap saja di sini di Pro 2 FM Purwokerto.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Brodua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Perdua edisi sore hari ini. Puluhan balon udara menghiasi langit alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah dalam gelaran Tunas Bumi Fest 2026 sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-201 Kabupaten Wonosobo. Uniknya balon udara dihias dengan sejumlah tema program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
1: 3, 2, 1. Beginilah suasana langit di alun-alun Wonosobo pada Minggu pagi. Puluhan balon udara warna-warni berterbangan secara bersamaan dalam gelaran Tunas Bumi Fest 2026. Sebanyak 40 balon udara diterbangkan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-201 Kabupaten Wonosobo. Tidak sekedar menampilkan warna dan motif yang beragam, balon-balon udara ini juga membawa pesan tentang sejumlah program pemerintah. Di antaranya, program makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, rumah gizi Merah Putih, Jembatan Garuda, Sekolah Rakyat, hingga Batalion TP. Festival Balon Udara ini digelar oleh relawan Gerakan Mantep Pilih Prabowo atau GMPP. Ketua Panitia Tunas Bumi Fest 2026 Mantep Abdul Ghani mengatakan, Festival Balon Udara ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mensosialisasikan sejumlah program pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, sejumlah program tersebut sengaja diangkat karena berkaitan dengan upaya pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Selain menjadi atraksi yang menarik perhatian warga, festival ini diharapkan dapat menjadi ruang edukasi sekaligus memperkenalkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
2: Hari ini ada festival balon dalam rangkaian Gerakan Mantap Pilih Prabowo yang ketiga, termasuk rangkaian juga HUT Wonosobo yang ke-201. Jadi hari ini ada kurang lebih 30 balon akan kita terbangkan sebagai bukti bahwa GMPP ikut serta dalam meramaikan hari ulang tahun Wonosobo yang ke-201. Pasti, karena kami relawannya Pak Prabowo, pastinya semua kegiatan adalah mendukung dan mensosialisasikan program-program kerakyatan Pak Prabowo.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi pelaksanaan Tunas Bumi Fest 2026. Menurutnya, Festival Balon Udara berpotensi menjadi daya tarik wisata, baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat ikut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
3: Ya, saya rasa ini satu kegiatan rutin yang sangat baik yang akan mengundang para wisatawan, tidak hanya lokal tapi juga internasional. Dan saya percaya betul Wonosobo akan tumbuh terus pariwisatanya, karena semakin banyak juga orang memang sekarang mencari kehidupan yang namanya healing ya, dan ini ekoturism dan sebagainya itu akan berkembang terus. Saya optimis dan Wonosobo akan tetap lebih berjaya.
1: Wonosobo sendiri dikenal memiliki potensi wisata alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Melalui Tunas Bumi Fest 2026, atraksi balon udara diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi daerah, tetapi juga mampu memperkuat promosi pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkap bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sembilan puluh sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat hari Senin. So pasti seperti biasa, hari Senin kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Pramuka yang udah hadir di studio Pro 2. Ini bakal sharing tentang kegiatan mereka yang paling deket, karena tadi aku dapat bocoran pekan ini banget loh. Pasti seru banget ya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita harus kenalan dulu ya sama teman-teman yang sudah hadir. Mungkin boleh memperkenalkan diri dari sebelah sana, yang perempuan dulu nih. Boleh, silahkan.
2: Halo sobat Pro 2, perkenalkan nama saya Anakya Salsabila Arianta Putri dari Pangkalan SMP Negeri 1 Baturaden dengan jabatan sekretaris.
1: Oke, dipanggilnya Kak siapa nih? Kak Nakia?
2: Kak Nakia bisa, Kak Salsa bisa.
1: Oh, kamu lebih sering dipanggil apa nih?
2: Nakia.
1: Oh, boleh. Kak Nakia gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya? Baik. Oke, jadi sebagai sekretaris ya?
2: Ya.
1: Oke, terus yang di tengah ada Kak siapa?
3: Halo teman-teman Pro RRI 2.
1: Iya.
3: Perkenalkan, nama saya Duanda Caesar Sugiharto. Saya di sini sebagai pembina mereka semuanya.
1: Oke.
3: Pangkalan Kudep SMP Negeri 1 Baturaden.
1: Oke, Kak Duanda, gimana kabarnya hari ini, Kak?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, ya, oke, oke. Terus yang sebelah sini ada Kak siapa?
4: Perkenalkan, nama saya Fadila Satria Dwi Maulana. Dari Pangkalan SMP Negeri 1 Baturaden, jabatan saya sebagai Pratama.
1: Oke, Kak Fadila ya?
4: Iya,
1: Kak Fadila. Oh, Kak Fadil.
4: Ya.
1: Hari ini gimana kabarnya Kak Fadil?
4: Alhamdulillah baik banget.
1: Baik banget. Kayaknya dari pas awal datang tuh aura semangatnya udah kerasa ya. Oke, ini kan kita ngebahas tentang persiapan perjusa dan juga Hari Pramuka. Ini kan apakah Kak Fadil sama Kak Nakiah yang menjadi panitia intinya?
4: Ya, betul banget. Kita menjadi panitia.
1: Oke. Wah, ini seru nih. Nah, tadi kan di awal aku udah sempat dapat bocoran kalau ini jadi acara paling dekat. Emang kapan sih diadain untuk perjusa sama Hari Pramukanya? Mungkin Kak Fadil boleh kasih tahu dong.
4: Mungkin tanggal 14 sampai 15 sih, Kak.
1: Oh, berarti ya. Kapan nih? Pekan ini ya?
4: Pekan ini, betul banget.
1: Oke. Jadi yang pekan ini ya bakal ada kegiatan perjusa ya dan juga Hari Pramuka. Ya, kan Hari Pramuka tanggal 14 ya?
4: Iya, tanggal 14 ya.
1: 14 Agustus ya. Jadi emang disatukan jadi satu rangkaian di perjusa dari teman-teman di SMP Negeri 1 Baturaden. Oke. Mungkin aku mau ke Kak Duanda dulu.
3: Iya, boleh Kak.
1: Ini kan sebagai pembina ya. Nah, ini kalau untuk kegiatan perjusa dengan Hari Pramuka ini sebenarnya ada hal yang melatar belakangnya enggak sih, kenapa harus disatuin?
3: Yang pertama kita disatuin itu karena ada kegiatan juga dengan upacara.
1: Oke.
3: Yang kedua biar karakternya tambah kenal lagi itu, Kak. Gitu.
1: Jadi
3: kita makin kenal lagi kaitannya dengan Hari Pramuka itu.
1: Oke, gitu. Pas banget momennya.
3: Pas banget momennya.
1: Oke. Ini berarti untuk perjusa ini berarti pesertanya itu kelas 7 ya?
3: Perjusa pesertanya kelas 7. Sebenarnya perjusa itu kalau dulu namanya itu
1: Persami.
3: Yeah. Kalau sekarang itu namanya PAG sebenarnya, Kak.
1: Oke.
3: Penerima anggota Kudep.
1: Oke.
3: Cuma kenalnya sekarang ini ya perjusa karena di Kabupaten Banyumas kan menerapkannya 5 hari sekolah gitu. Jadi kita menggunakannya ya perjusa ataupun PAG gitu. Okay. Kalau secara aturan dan sebagainya ya penerima anggota Kudep, penerimaan anggota Kudep itu.
1: Okay. Betul. Jadi teman-teman baru ya, angkatan baru.
3: Teman-teman
1: ya.
3: Baru, betul.
1: Oke. Nah, mungkin sebelumnya Kak Fadil sama Kak Naki, ini berarti sekarang kelas berapa nih?
4: Kelas 9.
1: Kelas 9 ya?
4: Iya, betul.
1: Ya, oh, oke. Okay. Jadi dari awal masuk dulu sebenarnya udah ikut Pramuka ya?
4: Udah aktif.
1: Udah aktif banget ya. Oke. Nah, ini ngomongin soal persiapan perjusa ya. Ini kalau dari teman-teman panitia sendiri untuk mempersiapkannya itu apa aja sih yang disiapin? Mungkin Kak Fadil boleh.
4: Mungkin dari segi apa ya, surat-surat gitu, terus surat izin orang tua, terus
2: perkapnya
4: juga. Ya, ada registrasi. Terus pos-pos gitu.
1: Oh, berarti
4: ya ada materinya juga nanti.
1: Oke. Ini kan kalau perjusa kan berarti hari Jumat dan Sabtu ya.
4: Iya, betul.
1: Selama 2 hari pasti kan ada rangkaian acaranya nih.
4: Ada.
1: Nah, termasuk tanggal 14 kan hari Pramuka. Nah, ada yang ngebedain enggak dari mungkin kegiatan perjusa sebelumnya?
3: Bedanya mungkin ya, Kak. Kalau kegiatan sebelumnya kan kita fokusnya pembukaannya hanya apel.
1: Oke.
3: Okay. Kalau sekarang pembukaannya sekalian penarikan bendera merah putih. Mm-hmm. Diringi nanti ada lagu Indonesia Raya sama himne pramuka. Itu yang pertama.
1: Oke. Okay. Gitu.
3: Yang kedua kita bedanya lagi ada jelajah galang, Kak.
1: Mm-hmm.
3: Jelajah galangnya jadi kita kalau untuk laki-laki. Mm-hmm. Kalau misal berhentinya di masjid terdekat, ya Jumatannya di situ.
1: Oke. Jadi karena di hari Jumat ya,
3: menyesuaikan tempat dan posisinya.
1: Oke, wah ini bakal menarik ya, karena pasti ada banyak kegiatan seru yang bakal dilakukan oleh teman-teman, termasuk panitia juga pasti ikuti keseruannya ya.
3: Pasti.
1: Dan yang pasti juga nih teman Pro 2, karena ini kan Agustus kan bulan yang spesial juga ya, ada spesial. Hari Pramuka gitu kan. Nah tadi kan sempat di mention ada pos-posnya, ada pokoknya persiapannya cukup banyak gitu.
4: Yeah.
1: Nah ini kalau buat teman-teman nih, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan? Maksudnya dari teman-teman nanti akan mengikuti nih kegiatan dari Perjusa dan juga Hari Pramuka. Apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman? Mungkin ini anggota baru nanti apa nih? Mungkin keduanya boleh.
3: Yang pertama kemarin kita sudah membentuk regu sebenarnya, Kak.
1: Oh, udah ada regu-regunya.
3: Ada
1: ya?
3: Regunya. Bedanya lagi tuh regu sekarang kita bukan per kelas.
1: Tapi
3: kita acak.
1: Oh, diacak. Okay.
3: Jadi sistemnya dari kelas 7A bisa bertemu dengan kelas 7B, mm-hmm. bisa bertemu kelas dengan 7C dan lain sebagainya. Mungkin ya Kakak pernah lah pada zaman dulu gitu.
1: Yeah.
3: Itu yang pertama, yang kedua yang pasti disiapkan fisik, Kak.
1: Mm-hmm.
3: Karena kegiatan pramuka nanti pasti kalau jajah galang kan lumayan capek.
1: Iya.
3: Jalan kaki ibaratnya.
1: Betul.
3: Yang ketiga, perkap-perkap individu sama perkap kelompok sih yang penting banget itu harus disiapkan.
1: Oke.
3: Sama, oh iya saya lupa ini.
1: Apa nih?
3: Ini bedanya lagi kita PAG-nya di tenda, bukan di kelas masing-masing.
1: Jadi bikin tenda.
3: Bikin tenda.
1: Oke. Okay. Tapi untuk kegiatan sendiri lokasinya di mana nih, Kak?
3: Lokasinya tetap di sekolah, mm-hmm. karena kita memiliki alhamdulillah lapangan yang luas.
1: Mm-hmm.
3: Jadi di situ bisa menempatkan tenda banyak bisa di situ.
1: Oke. Jadi nanti di lapangannya ya.
3: Di lapangannya.
1: Seru banget. Ah, bakal ada api unggun enggak sih?
3: Pasti ada.
1: Itu yang ditunggu-tunggu, Kak.
3: Api unggun plus apa kembang
1: apa
3: api?
1: Oh, ada kembang api juga.
3: Ada kembang api deh.
1: Okay. Ini bakal jadi momen yang ditunggu ya, karena biasanya salah satu rangkaian yang ditunggu-tunggu yaitu puncaknya kan.
3: Betul.
1: Oke. Nanti aku bakal ngobrol lagi. Kita bakal beralih nanti ke segmen 2 ya. Aku bakal nanya kepo juga sama teman-teman yang udah ngikutin pramuka dari berarti kelas 7 ya.
4: Iya, dari kelas 7.
1: Kelas 7 kan. Nanti aku pengen tanya pengalaman teman-teman juga dalam berkegiatan pramuka ya. Ada yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang baru aja gabung, tenang, kita baru awalan. Kamu bisa nonton kita ya di YouTube RRI Purwokerto. Jadi langsung aja merapat dan nanti kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Terbaik kamu.
6: Wayangnya telpro 2 kok. Asik epol yakin.

0: ceria. Sore ceria.
1: Nomor 2 kita masih di Sore Ceria bersama Pramuka. Ini ngebahas tentang persiapan perjusa dan hari Pramuka yang diadain oleh teman-teman di SMP Negeri 1 Baturaden. Nah, mungkin aku ke Kak Duanda dulu. Ini sebenarnya tujuan dari diadakan perjusa itu seperti apa sih, Kak?
2: Tujuannya? Mm-mm. Yang pertama kita mengenalkan kudep kita, mm-hmm. pasti itu. Yang kedua membangun karakter di murid kita, mm-hmm. terutama murid baru kelas 7. Mm-hmm. Yang kedua membangun kekompakan. Yang keempat mengenalkan Pramuka di SMP Negeri 1 Baturaden.
1: Oke, okay. Jadi lebih ke pengenalan dan juga edukasi ya.
2: Betul.
1: Karena kan peralihan ya dari
2: SD ke SMP kan beda pasti kan.
1: Betul. Wah, ini akan jadi pengalaman yang luar biasa ya buat teman-teman nantinya pastinya ya.
2: Pastinya.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan ada Kak Nakia sama Kak Fadil juga ya. Ini kan ngebantu persiapannya juga ya untuk apa namanya kegiatan ini gitu. Kalau dari Kak Nakia nih, ini kan sebagai sekretaris tadi.
3: Ya,
1: sebenarnya kalau sekretaris tuh apa sih yang dilakukan ya untuk mempersiapkan di kegiatan ini?
3: Itu ngurusin surat-surat.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Sebenarnya itu seluruhnya mm-hmm. bekerja mm-hmm. dari inti semuanya. Mm-hmm. Tapi itu sekretaris paling menonjol.
1: Oke.
3: Okay. Membuat surat-surat, mm-hmm. membuat tipon atau mm-hmm. selain dari itu cukup
1: okay.
3: banyak.
1: Jadi ya. Lebih ke administrasinya juga ya.
3: Iya, itu okay, juga.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Fadil, ini kan tadi sebagai pertama ya.
4: Iya, betul.
1: Nah, apa sih yang dipersiapkan nih dari Kak Fadil untuk kegiatan ini?
4: Mungkin dari mental ya. Mental. Pertamanya mental, terus kekompakan dari kerjasama kita dalam berorganisasi juga buat nanti event itu bisa berjalan dengan lancar.
1: Oke, okay. Jadi emang saling kolaborasi ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya kalau dari kepengurusan ini atau kepanitiaan itu ada bidangnya apa aja sih? Selain sekretaris, pratama, ada apa aja?
4: Ada bendahara juga, bendahara, keamanan, perlengkapan, terus dokumentasi.
1: Oke,
3: okay. Ada keagamaan juga.
1: Keagamaan ya, juga ada ya?
4: Ada juga.
3: Ada.
1: Lengkap ya, oke. Okay. Jadi teman-teman saling berkolaborasi ya, ya antar bidangnya untuk membuat kegiatan ini gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Nah, ini kan Kak Nakia sama Kak Fadil kan emang berarti udah pernah ikutin perjusa kan?
4: Udah pernah. Udah.
1: Nah, boleh dong diceritain sedikit nih spill-spill ke teman-teman di luar sana yang besok bakal ikutan perjusa, keseruannya atau kegiatan paling seru, paling berkesan dari teman-teman pas ikutan perjusa dulu tuh apa sih? Mungkin Kak Fadil dulu boleh.
4: Dulu yang paling berkesan sih pas api unggun sih, Kak.
1: Mm-hmm.
4: Pas api unggun itu paling seru, paling ya membahagiakan diri kita lah.
1: Oke.
4: Soalnya kan ada hiburannya juga.
1: Oh, oke.
4: Ya, betul banget.
1: Jadi ada kayak pensi gitu ya sih?
4: Iya, betul kayak pensi.
1: Oke. Kalau Kak Nakia?
3: Kalau aku sih dari masak rimba ya itu asik banget bisa ngembangin dirinya kalau masak-masak gitu. Terus juga yang paling berkesan banget itu pas api unggun.
1: Api unggun.
3: Ya api unggun itu paling ditunggu-tunggu.
1: Oke. Ya. Jadi kayaknya emang kalau misalnya lagi perkemahan tuh api unggun tuh salah satu yang paling ditunggu-tunggu.
3: Iya betul.
4: Banget.
3: Betul.
1: Sepakat ya. Oke. Nah ini Kak Duanda sebenarnya dalam kegiatan ini ya perjusa ya selain tadi tujuannya diadain ini. Sebenarnya kalau dilihat dari nilai karakter pramuka apa sih yang pengen disampaikan nih kepada adik-adik, kepada teman-teman yang nantinya bakal ikutin perjusa?
2: Karakter kepemimpinan sih, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Kepemimpinan, manajemen waktu, manajemen organisasi, mm-hmm. itu yang paling diutamakan nanti di situ.
1: Okay.
2: Kita ada regunya itu, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Di regu kan pasti ada namanya, jajah galangnya ada gamenya.
1: Mm-hmm.
2: Ada permainan-permainan yang harus mengutamakan kepemimpinan di situ.
1: Yeah.
2: Ada kaitannya dengan manajemen, bagaimana cara mengatur waktunya.
1: Oke.
2: Itu sih paling diutamakan banget di sini.
1: Jadi belajar banyak hal ya, termasuk tadi karena kan tim regu ya, jadi latihan kerjasama gitu ya.
2: Harusnya gitu.
1: Nah, ini Kak Fadil sama Kak Nagia dulu kan pasti beregu-regu juga ya.
4: Iya, betul.
1: Nah, pasti kan udah ngikutin banyak kegiatan pramuka juga. Sebenarnya apa sih yang teman-teman dapetin dari ikutan pramuka secara pribadi ya? Apa yang teman-teman rasakan? Apa yang teman-teman dapatkan nih dari ikut pramuka? Kak Fadil apa nih?
4: Mungkin dari aku ya itu yang darinya dulunya introvert, sekarang jadi ekstrovert.
1: Wah, makin percaya diri ya?
4: Ya, makin percaya diri.
1: Oke, terus ada lagi?
4: Ya, bisa apa ya? bekerja sama sih. Mm-hmm. Kekompakannya juga dapat juga, dapat kekompakan. Mm-hmm. Terus kebahagiaannya juga dapat gitu.
1: Oke. Okay. Oh, dan karena kita berkelompok gitu ya, kita juga belajar komunikasi gak sih?
4: Iya, belajar komunikasi. Betul banget.
1: Bener-bener. Kalau Kak Nakiyah, apa sih yang kamu rasakan, apa yang kamu dapetin dari ikutan kegiatan Pramuka?
3: Senang sih, senang banget. Mm-hmm. Itu juga mengajarkan kita, rasa kekeluargaan.
1: Oh, jiwa korsa.
3: Terus, itu, apa? Ya seneng aja.
1: Tapi kamu ngerasa ada kendala gak? Ibaratnya kayak gara-gara ikut pramuka nih, jadi misalnya belum bisa bagi waktu, atau bagi waktu antara pelajaran, main. Ada kesulitan gak dalam menerapkan di kehidupan kamu sehari-hari?
3: Sedikit banget.
1: Apa tuh?
3: Misalnya kan pramuka kan itu juga mengajarin kita ya. Di kehidupan sehari-hari banyak banget. Jadi ya gak terlalu mengganggu buat di akademiknya.
1: Oke. Justru malah bisa ngimbangin ya.
3: Bisa banget. Okay. Bisa.
1: Kalau Kak Fadil ada kendala gak dalam ikut kegiatan pramuka gitu?
4: Ya mungkin sedikit ya. Dari komunikasinya. Dari komunikasi itu bisa jadi ya miskom lah sedikit gitu. Terus membagi waktunya ya mungkin kalau kita mementingkan yang lebih penting dulu soal itu. Misal kayak ada event kah, terus ada tugas dari guru nih membuat apa. Nah kita harus mendingin eventnya kan udah dekat itu. Nah kita harus mendingin event dulu. Soal tugasnya bisa ke hari berikutnya lagi. Soalnya belum ditentukan gitu.
1: Jadi lebih ngatur waktunya ya, skala prioritas. Mana dulu nih yang harus diselesaikan. Terus tadi Kak Wadil sempat mention komunikasi. Nah karena kan di satu grup, satu kepanitiaan kan kepalanya banyak ya, pasti banyak, beda-beda pendapat ya. Dan seperti yang tadi Kak Duana sampaikan juga, jadi emang ngelatih mereka buat bekerja sama sebenarnya.
2: Betul banget tuh, betul banget.
1: Oke. Ini menarik sih, karena melatih kerjasama sedari dini gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini kalau ngomongin soal kegiatan kan cukup banyak, prestasi dong boleh di-share juga mungkin dari Kak Duana dulu boleh.
2: Prestasi kemarin alhamdulillah kita tahun 2025, yang ikut juga mereka ini. Alhamdulillah juara 1 LCTP tingkat Kuaran. Alhamdulillah kemarin ini. Kemudian kemarin kita juga ikut partisipasi ataupun jadi pesertanya di Jambore Cabang. Tapi khususnya yang putra.
1: Oke. Ini Kak Fadil ikut juga nih?
2: Ini Fadil ikut.
1: Ikut. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak Fadil pengalaman kamu pas ikut, itu Jambore ya berarti?
2: Jambore Cabang.
1: Iya, apa yang kamu ikuti di sana?
4: Ya sebelumnya itu pelatihan dulu lah. Sebelum memulai itu, event itu kita ada latihan sedikit-sedikit, materi-materi. Terus ada latihan gabungan juga Kak.
1: Oh ada latihan gabungan?
4: Ya dari SMP lain juga ada nanti. Terus yang aku alamin di sana ya mungkin ya jelajah galang ada, terus pensi ada, terus api unggun ada, terus sama apa ya, kekompakan kita pas sedang ada masalah gitu. Ketika jelajah galang kan setiap itu pasti ada masalahnya Kak. Nah kita harus percaya satu sama lain buat menyelesaikan masalah itu.
1: Jadi menyelesaikan masalah yang ada ya, bareng-bareng gitu ya. Seru banget ya.
4: Seru banget, Kak.
1: Itu tuh aku rasa kamu mendapatkan banyak pengalaman. Kamu dapetin kalau misal kamu gak ikut pramuka, kamu mungkin gak dapetin pengalaman itu.
4: Iya ya kan? Mungkin
1: dapet. Oke. Ini menarik ya tahun Pro 2, karena emang aku lihat juga tadi dari awal mereka tuh semangatnya luar biasa banget, antusias banget buat nge-share pengalaman mereka, kegiatan mereka juga. Nah aku jadi penasaran, untuk agenda ke depan nih, ada gak sih kegiatan yang bakal diikuti sama teman-teman?
2: Ada Kak, banyak sebenarnya. Kegiatan ya? Cuma mungkin nanti yang dua anak ini kita istirahatkan.
1: Karena udah kelas 9 ya.
2: Betul. Kita harus regenerasi ke kelas 8 dan kelas 7 gitu. Mungkin nanti ya kita terakhir ini di tahun ini kita ikutkan LGKP paling
1: LGKP. Apa itu Kak?
2: Ataupun ya bahasa kasarnya PBB gitu. Sama bikin pioneering.
1: Oke.
2: Itu yang pertama di tahun ini. Nanti tahun selanjutnya mungkin ya kita istirahatkan mereka, kita regenerasi ke kelas 8 sama kelas 7. Ada lomba tingkat 2 ya kalau gak salah. Lomba tingkat 2, habis itu ada lomba tingkat 3.
1: Wah, Jadi emang sebenarnya kalau kegiatan pramuka kan selalu ada ya, hampir tiap tahun tuh pasti ada event, ada kegiatan gitu ya kak ya.
2: Iya, banyak banget.
1: Banyak banget ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, oke. Jadi memang partisipasi dari teman-teman ini menambah pengalaman mereka, dan gak cuma mereka, karena diregenerasikan ke
2: adik-adik tingkat kan? Kita.
1: Betul sekali. Wah, seru banget ya tahun baru 2. Nanti kita bakal kepoin lagi kegiatan mereka, dan yang pasti kita bakal break dulu. Jadi setelah yang satu ini, kita balik lagi ya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pura 2 masih bareng sama teman-teman dari SMA Negeri 1 Batu Raden yang udah sharing banyak nih tentang kegiatan pramuka termasuk persiapan untuk perjusa dan juga hari pramuka yang bakal diadain di pekan ini tahun Pura 2. Wah, ini teman-teman kalau misalnya aku tanya seberapa persen sih persiapan untuk kegiatan pekan ini ya, itu kalau dari kaduan Anda ngelihatnya udah berapa persen berarti?
1: Berapa persen? 85%.
0: Wah, karena udah semakin deket ya kak.
1: Iya, betul.
0: Tapi sejauh ini Kak Duan ini sebagai pembina ya, ini ngelihat antusiasme dari teman-teman ya, terutama mereka yang mempersiapkan sebagai panitia, itu seperti apa kak?
1: Luar biasa sih kak, keren. Apalagi kemarin teman-teman udah latihan dari bulan Juli kalau gak salah. Bulan Juli sebelum kita masuk sekolah, mereka sudah latihan gitu. Dan tadi sebelum datang ke RRI ini, kita baru latihan kak.
0: Oh iya. Oh baru latihan langsung kesini nih.
1: Iya, langsung buat kesini kita.
0: Oke, tapi sebenarnya untuk latihannya tuh latihan apa aja sih? Mungkin Kak Fadil boleh sedikit ceritain.
2: Latihannya tadi ada latihan dance mapur, terus latihan senam buat nanti adik-adik yang buat pemanasan lah.
0: Oke.
2: Terus buat persiapan upacara pembukaan.
0: Oke. Jadi ada upacara pembukaan, terus tadi ada senam, ada pokoknya banyak latihannya ya.
2: Banyak banget.
0: Wah, banyak.

0: sopan gitu.
1: Okay. Jadi menunjukkan perubahan yang cukup bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Bagus banget ya.
0: Iya, alhamdulillah bagus banget.
1: Nah ini Fadil, kamu ngerasa gitu juga gak dengan ikut pramuka tuh? Kamu ngerasa ada yang berbeda dengan diri kamu?
2: Betul, ada yang berbeda dari diri aku.
1: Okay. Jadi poin plusnya yang bikin kamu senang ikut pramuka tuh apa?
2: Ya pas kita lagi bareng-bareng gitulah, jadi refreshing bareng-bareng buat nanti ke depannya gimana lagi gitu.
1: Okay. Jadi kebersamaan itu ya, karena di pramuka tuh kayak kebersamaannya erat banget ya kak ya.
0: Alhamdulillah erat banget.
1: Erat banget. Okay. Ini kalau kak Nakia, nah apa sih yang bikin kamu sebenarnya seneng pramuka dari kelas 7 sampai kelas 9 nih? Pasti ada dong sesuatu yang bikin kamu seneng dengan pramuka ini.
3: Sebenarnya itu dari SD sih.
1: Dari
3: kak.
1: SD ya?
3: Iya dari SD. Dulu itu awalnya pas mau pesta siaga, awalnya itu cuman cowok doang yang ikut. Aku sampai protes ke gurunya.
1: Oh, iya.
3: Protes kayak, kok aku gak diikutin? Aku bisa ya. Terus
1: Okay.
3: Satu minggu sebelum acara, terus malah itu dibilangin. Dibilangin, ternyata perempuan boleh ikut, ternyata perempuan boleh ikut. Jadinya langsung persiapan-persiapan. Terus ikut.
1: Okay, akhirnya bisa ikut ya?
3: Akhirnya tapi...
1: Okay. Menang, kan namanya juga baru pertama ya pengalaman ya. Pengalamannya kaya pasti. Jadi emang sebenarnya antusiasnya tinggi banget ya Kak Duanda ya?
0: Pasti Kak. Pasti.
1: Keren. Tapi ada kendala gak sih buat ngebimbing mereka dalam kegiatan pramuka?
0: Kendala pasti ada Kak. Dimanapun kita berada pasti ada namanya kendala sih Kak. Cuma tergantung bagaimana cara kita mengatasi kendala tersebut.
1: Tapi so far masih
0: aman lah. Masih aman banget untuk ya kendala-kendala kecil gitu. Masih aman.
1: Masih aman ya.
0: Di kita pun sebenarnya di mungkin pramuka Gudep SMP kita targetnya itu bukan juara. Juara itu di tempat kita itu sebagai hadiah. Yang penting itu pengalaman.
1: Benar. Karena pengalaman tuh lebih
0: pengalaman
1: berharga
0: kan,
1: ya.
0: Iya, betul. Susah dicari, Kak.
1: Betul. Setuju. Jadi dari pengalaman itu bakal dapat banyak ini ya.
0: Impact-nya
1: itu ya. Dampaknya enggak cuma pas lagi sekolah aja, justru itu kerasanya nanti setelah teman-teman lulus masuk misalnya SMA misalnya, bahkan ya, setelah nanti udah lulus kerja segala macam baru kerasa gitu. Kan.
0: Betul.
1: Itu kan karakter yang emang dibangun dari kegiatan pramuka ini ya kak ya. Okay. Seru banget ya kan. Karena aku ngeliat tuh mungkin di luar sana tuh masih banyak orang yang meng-underestimate soal kegiatan pramuka kan. Ya, kayak pramuka tuh gak menyenangkan. Tapi setelah aku sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman anak-anak pramuka termasuk Fadil, tadi ada Kak Nakia juga. Itu seseru itu, bahkan tadi yang sempat Kak Nakia bilang, aku tuh pengen ikut pramuka, kenapa gak ada? Sampai kayak gitu kan luar biasa banget ya.
2: Luar biasa.
1: Jadi emang sebenarnya antusiasme teman-teman tuh luar biasa banget dengan pramuka ini gitu. Okay deh, ini karena waktu ternyata udah mau habis ya. Nah ini mungkin sebelum pamit, kayaknya tadi udah nyiapin kata-kata hari ini ya?
2: Udah sih.
1: Sama mau salam juga boleh mungkin. Mungkin dari Kak Fadil dulu, boleh dong kata-kata hari ini.
2: Kata-kata hari ini, jangan lupa join pramuka jika kalian ingin mengembangkan diri dan mental. Paham?
1: Weh, asik, mantep banget. Keren. Boleh, dari Kak Nakia boleh.
3: Mantap. Jangan lupa ikut pramuka, pramuka itu gak semenakutkan itu sih. Paling banyak seneng-senengnya, ngembangin itu jiwa kepemimpinannya itu paling sering. Kayak yang tadi Kak Elsa ngomong, yang apa itunya baru kerasa saat sudah SMA atau sudah kerja.
1: Jadi banyak hal baik yang bisa teman-teman dapetin
2: banyak banget.
1: Okay. Nah ini terakhir dari Kak Duanda, boleh kata-kata hari ini termasuk penyemangat buat teman-teman di luar sana ya.
0: Okay, Kak. Okay, untuk teman-teman Sapro RRI 2, untuk yang di luar sana, jangan pernah takut dengan namanya pramuka. Pramuka itu bukan militer. Pramuka itu mengajarkan bentuk karakter, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Silakan bisa bergabung pramuka di Kabupaten Banyumas.
1: Asik.
0: Terutama besok jangan lupa untuk adik-adik SMP Negeri 1 Baturaden, khususnya kelas 7, kita ada kegiatan perjusa. hari Jumat sampai hari Sabtu tanggal 14 dan sampai 15 Agustus.
1: Oke. Asik. Semoga dilancarkan ya untuk acara.
0: Amin.
1: Perjisa ya, yang pastinya udah di pekan ini banget kan, berarti udah sangat dekat ini ya.
0: Iya, sangat dekat banget.
1: Semoga persiapan tadi berarti kurang mungkin 15%-an ya, itu kan udah sangat dikit, semoga dilancarkan.
0: Amin.
1: Semua rangkaian acaranya, kegiatannya, dan ini timnya, panitianya sehat-sehat semua ya.

0: biar lancar semuanya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti ada kesempatan baik ya, mungkin kesempatan buat sharing-sharing lagi ya dari kegiatan teman-teman. Semoga ada kesempatan baik itu buat kita cerita-cerita lagi. Dan yang pasti buat tahun Pro 2 yang mungkin baru aja gabung, aduh sayang sekali, tapi tenang, kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Purwakarta ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Fadil, Kak Duanda, Kak Nakia juga udah sharing banyak di sini ya. Pokoknya semangat terus buat kegiatannya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Oke, sekarang kita pamit undur diri ya tahun Pro 2. See you and bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pro2
1: FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Alright, nomor 2, tentunya kali ini kita akan update untuk info lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk Senin sore ini. Kira-kira situasinya seperti apa, kita akan dapatkan laporan langsung dari ATCS Room yang sudah terhubung sore hari ini ya. Ada Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, halo.
0: Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, silakan. Gimana situasi kondisi lalu lintas untuk sore ini, Mas Aziz?
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, kita mulai dari Simpang Gor Satria dulu ya. Untuk di Simpang Gor Satria, terpantau ramai dari keempat kaki simpang. Ini sama ramainya ya. Untuk kendaraan, sepeda motor, mobil pribadi, dan paling ramai untuk sekarang dari arah timur ya, yang menuju ke arah barat. Ini lumayan ramai untuk sore hari ini ya di Simpang Gor Satria, tapi ini masih lancar sih, masih aman. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus, ini Sawangan ya. Bergeser ke Simpang Sawangan, dari alun-alun dulu ya, dari alun-alun, dari arah timur yang masuk ke arah Jalan Masjid, dan yang menuju ke arah barat, ini lebih banyak yang menuju ke arah barat ya. Jadi di Simpang Sawangan ini cukup terlihat untuk keramaian ya, yang dari arah timur menuju ke arah barat di Simpang Sawangan, yaitu dari arah alun-alun yang menuju ke Museum Bari dan ke underpass ya. Jadi di underpass ini, di jembatan ya, lebih tepatnya di jembatan ini, terlihat keramaian yang dari arah timur ya. Ini cukup ramai, yang dari arah alun-alun ditambah lagi yang dari arah Tanjung, ini cukup ramai pada sore hari ini. Jadi mungkin yang akan melewati underpass ya atau Sawangan, ini ramai lalu lintas pada sore hari ini, terutama yang dari arah kota ya, yang menuju ke arah underpass ke arah Karanglawas. Terus berikutnya tadi Gor Satria udah, terus di pusat kota juga sudah, mungkin saya sebutkan di Simpang Karangjambu ya atau Purwanegara. Di Simpang Karangjambu atau Purwanegara ini, dari keempat kaki simpang, ini sama ramainya, sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ini lancar sih, tapi cukup ramai, ramainya ramai lancar ya, bukan yang ramai panjang antrian, ini tidak, tapi ramai-ramai biasa pada sore hari, jam pulang kerja, apalagi tambah jam, mungkin masih ada yang pulang sekolah, anak sekolah jam 5 mungkin masih ada, jadi saya melihat ya, ada yang masih pakai seragam, mungkin ada ekstra atau apa, jadi cukup banyak yang melewati Simpang Purwanegara. Jadi yang mau melewati Simpang Purwanegara atau Simpang Karangjambu ini, ramainya ramai lancar ya, bukan yang padat, bukan, ini masih aman buat untuk dilewati. Terus itu di dalam kota mana lagi ya, ada di Gor udah, di pusat kota udah, di Sawangan tadi ya, di Karangjambu udah. Mungkin, di Simpang Sutasuman aja ya, di Simpang Sutasuman ini, terusan yang mau ke arah alun-alun, jadi sebelum melewati Simpang Alun-alun, Simpang Sawangan dan Simpang Museum Bari, biasanya orang-orang dari Simpang Sutasuman ya, ini cukup ramai juga karena satu arah dari arah timur menuju ke arah barat. Untuk keramaian emang ya karena satu arah dari arah timur pastinya ya, dan ditambah yang dari arah selatan yaitu dari Simpang Situmpur, itu terusan ya dari Andang, terus Raja Wali ya, terus Simpang Situmpur sampai Simpang Sutasuman. Keramainya ini juga masih lancar ya, masih aman sekali untuk dilewati, walaupun ramai yang dari arah timur ya, tapi ini masih lancar lah untuk kondisi saat ini, untuk sore hari ini yang mau berlalu lintas melewati Jalan Jensut, ini masih lancar pada sore hari ini. Terus, mana lagi ya, di kota mungkin, Jalan Gerilya ya, saya tambah jalan gerilya yang pasti ya walaupun ramai, saya bilang ramai karena emang sore ini pasti ramai ya, tapi bukan ramai yang padat. Jadi Jalan Gerilya ini dibanding dengan Jalan Jensut ini jauh lebih lengang ya di Jalan Gerilya. Jadi yang mau alternatif daripada melewati Jalan Jensut, mending melewati Jalan Gerilya, bagi yang mungkin yang dekat ya, lebih pilihan lah, yang melewati Jalan Gerilya ini lebih lancar. Tapi untuk Jalan Gerilya ini banyak dilewati bus ya, bus dan kendaraan barang. Jadi mungkin ramainya di situ. Tapi untuk lalu lintasnya sebenarnya ini lancar sekali untuk di Jalan Gerilya. Mulai dari Simpang Pancurawi sampai Tanjung, ini lancar sekali. Tapi mungkin nanti di Jalan Veteran karena ada perlintasan kereta ya, bisa tertunda ya, ada tundaan lah di situ untuk kereta yang lewat. Tapi untuk sepanjang jalan gerilyanya sampai Tanjung ini lancar pada sore hari ini. Mungkin itu ya di dalam kota, saya tambahkan lagi satu aja di Simang Haji Barang ya. Simang Haji Barang ini ramai dari jam 4-an ya. Jam 4-an ini udah mulai ramai. Ramainya tapi ramai lancar ya di Haji Barang ini. Pasti lancar, pasti aman ya. Kendaraan barang dan bus ya memang banyak di Simang Haji Barang. Tapi untuk lalu lintasnya ini benar-benar lancar. Tapi biasanya banyak yang mengeluhkan ya untuk Simpang Haji Barang, Simpang Karanglo atau Cilongok ini lancar. Tapi untuk jalan menuju ke sananya ya biasanya yang padat itu di Cilongok ya, sebelum kecamatan biasanya di situ ramai, padat. Karena jalan mungkin mengecil dan kendaraan cukup banyak ya. Apalagi yang dari kota menuju arah Haji Barang ini biasanya banyak ditambah kendaraan-kendaraan barang dan bus. Jadi mungkin di situ untuk kepadatannya. Tapi untuk di simpangnya kalau sudah sampai Karanglo, Cilongok ya, dan sampai Haji Barang ini sudah lancar. Yang mau ke arah Wangun, yang mau ke arah Brebes tembus ya, ke arah Pekunsen ya, Cilacap ini bisa banget untuk di Simpang Haji Barang ini karena lancar. Jadi mungkin yang mau ke arah kota atau dari arah Haji Barang yang melewati jalan-jalan tersebut bisa diperhatikan ya, karena memang ramai kalau sore dan pagi hari. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Aziz untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Oke, dan tentunya tahun Pro 2 kau bisa ikuti untuk info lintas itu setiap hari jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Geng Vita Ulsa, kali ini masih di Sore Ceria. Aku bakal aja temenin kamu sampai nanti beres di jam 7 malam. Yang pasti ada banyak hal seru yang bakal aku share. Yang pastinya nih di jam-jam sore, sorenya Purwokerto tuh cerah ya. Kayaknya bakal ada sedikit senja, terlihat semburat jingga di Tom Pro 2, asik. Nemenin jam pulang kamu sama lagu-lagu asik yang pastinya bikin kamu tuh jadi lebih tenang harusnya ya, setelah menghadapi huru-hara hari Senin ya. Seperti biasa di jam 7 juga bakal ada music live chat ya. Kita relay ke Pro 2 Jakarta dan nanti aku bakal live di TikTok. Ada katokan juga kandah nang TikTok, alias kita bakal ngobrol topik seru di TikTok bareng sama Kakak Dolsan juga nantinya ya. Yang pastinya buat kamu teman Pro 2, nanti aku bakal live, jadi kayaknya jangan lupa buat di follow dulu nih ya di @radio2pwt ya. Oke deh, kita ke lagu dulu. Ada Say Something Special buat kamu, aku bakal puterin dulu Sayang Chided Song.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada 2 warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Sempat rame film biopik Michael Jackson. Judulnya kan Michael ya, tahun pro 2. Kabarnya sequelnya sekarang udah masuk tahap persiapan produksi loh. Dari rumah produksi Lionsgate ini nargetin proses syuting itu akan dimulai nanti akhir tahun 2027. Kalau gak di awal, akhir 2026 kalau gak awal tahun depan ya, tahun pro 2. Ini sejalan sama rencana perilisan film di akhir 2027 atau paruh pertama 2028 di bioskop. Jadi rencana ini disampaikan 2 bulan setelah Lionsgate ini memastikan Michael bakal lanjut sequel ya, tahun pro 2. Jadi ini film ini kan pertama tayang tuh April tahun ini ya, tahun pro 2, dan meraih pendapatan box office global lebih dari 1 miliar US dollar. Dan di akhir film juga muncul tulisan history continues. Jadi emang bakal ada sequel ya, tahun pro 2, yang menjadi petunjuk kisah dari King of Pop yang akan berlanjut dalam sequel, ya kan? Film pertama itu disutradarai oleh Anthony Fuqua yang dibintangi oleh Jafar Jackson ya, keponakan dari Michael Jackson. Nah ini nanti bakal ada sequelnya. Penasaran gak sih ngikutin kisah dari star ini ya? Nah ditunggu aja karena baru masuk proses produksi ya untuk sequelnya tahun pro 2. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya.

Dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatannya pada sang bunda tak menghalangi keinginannya bertemu dengan Rasul. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setibanya di Madinah, Rasul sedang berada di Badar. Sehingga pemuda Yaman itu harus kembali ke tempat tinggalnya dengan tangan hampa. Demi menjaga amanah sang bunda, untuk segera kembali, ia pun pulang ke kampung halaman meskipun tak berhasil bertemu dengan Rasul. Rasul kemudian menyebutnya sebagai manusia langit. Dia itulah Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman. Istighfarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat Imam Ali radhiyallahu an pernah dipesan oleh Rasul, "Kelak jika aku telah tiada ya Ali, datanglah kepadanya dan mintakan istighfarnya untukmu." Para ulama menyebut Uwais Al-Qarni sebagai manusia bumi yang tidak tenar di bumi

tapi ia tenar di langit. Tahukah kita apa penyebab utama kemuliaan beliau? Ternyata beliau adalah orang yang sangat kuat imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski tak bersua dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan beliau, tapi iman tetap menyala di dadanya. Ia juga setia merawat ibunya yang renta sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Ketika ia meninggal dunia, para malaikat pun bertakziah untuk mengiringkan jenazahnya sehingga lorong-lorong di kota Yaman semuanya penuh dengan para pentakziah. Saya Sukeri Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2, terutama di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Karena maghrib ini kan waktu terbatas, jadi jangan di skip ya, apalagi tunda. Wah, jangan ya teman Pro 2, segeralah untuk sholat maghrib. Yang masih perjalanan juga bisa langsung ke rest area ataupun masjid terdekat sebelum nanti bisa melanjutkan. Ataupun yang nanggung, bentar lagi nyampe kosan, tetap hati-hati di jalan ya.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
1: Ini Indonesia.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Aku dapat kabar bahagia dari salah satu aktris Indo yang nemenin kamu dari zaman kecil dulu ya. Ada, mungkin kita kenalnya tuh Dea Imut ya, tapi nama aslinya kan Dea Anissa yang baru aja melangsungkan pernikahannya. Jadi Dea Anissa ini baru aja menikah dengan Muzaki Ahmad ya, dan tentunya ini jadi pernikahan yang memang sudah ditunggu-tunggu ya, tahun berdua di hari Minggu kemarin ini. Mereka akhirnya menikah dengan berlangsung intimate ya, yang ada di daerah Cibubur ya, tahun berdua. Jadi dilakukan secara outdoor, nuansa dekorasi juga serba putih, dari keluarga dan kerabat terdekat. Jadi nuansanya hangat banget ya. Jadi mantan aktris cilik ini ya, Dea Imut, kan emang terkenalnya dengan nama Dea Imut ya. Itu anggun banget karena dia masuki area akad dengan busana pengantin serba putih dan hijabnya juga senada. Wah, cantik banget pokoknya, aku lihat foto-fotonya ya. Dan prosesi sakral ini Muzaki Ahmad atau Ahmad Zaki ini juga mengucapkan ijab kabulnya dengan lancar ya di hadapan wali hakim ya. Dan tentunya yang menarik nih, karena maharnya itu berupa uang tunai dan itu tuh sesuai dengan tanggal lahirnya Dea. Oh ya, lucu banget ya. Jadi 29/21/1996 gitu. Ih, lucu banget ya tahun berdua. Semoga pernikahan mereka diberkahi, langgeng, bahagia selalu. Kita terus mendoakan yang baik ya. Karena aku, to be honest, aku dulu juga suka ngikutin Kak Dea Imut ini. Jadi salah satu karakter yang lucu, yang baik gitu, ya gak sih? Dan citranya tuh masih keinget banget sampai sekarang. Sekali lagi, happy wedding Kak Dea Anissa ya, bersama Muzaki Ahmad. Semoga bahagia selalu pastinya. Buat kamu-kamu tahun berdua yang lagi banyak wisata teratak, gak apa-apa, semangat ya. Yang belum dapat jodoh juga gak apa-apa, semangat ya. Ya gak apa-apa, namanya juga hidup ya tahun berdua. Akan ada masanya nanti.

0: Mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

kabar bahagia lagi dari Ariana Grande yang baru aja dapetin rekor baru untuk album barunya Petal ya tahun kedua. Jadi nih rekor baru ini tuh bisa dibilang albumnya tuh resmi debut number one di Billboard 200 edisi 15 Agustus ya tahun kedua. Jadi album ini berhasil terjual cukup banyak, 295 ribu unit ya. Yang pastinya ini menjadikan pekan terbesar bagi Ariana dari segi unit sepanjang dekade 2020-an ini gitu. Petal ini juga sekaligus mencatatkan pekan penjualan album fisik terbesar Ariana dalam lebih dari satu dekade terakhir. Wih, gokil. Nah, dengan pencapaian ini sekarang dia punya total ada 7 album number 1 di Billboard 200 ya, dan menempatkan sejajar di posisi kelima terbanyak untuk kategori soloist wanita bareng sama kayak Janet Jackson, Lady Gaga. Terus di atasnya juga ada kayak Taylor Swift ya. Karena dia kalau Taylor Swift itu ada 15 album ya tahun kedua. Terus ada juga Barbara Streisand, Madonna, Beyonce. Wih, gokil. Tapi emang lagu-lagunya Ariana Grande termasuk album-album sebelumnya yang sempat number one di Billboard ya, kayak Eternal Sunshine, Position, Thank You Next ya, Sweetener, My Everything, terus ada juga Your Truly sama yang terbaru tuh Petal ya, yang tentunya luar biasa banget. Iya, asik, keren. Emang lagunya tuh enak-enak banget tahun kedua, percaya deh ya. Nanti bakal aku puterin beberapa lagunya Ariana ya. Yang pastinya buat kamu terus rapat, karena aku masih bakal temenin kamu, masih ada di Sore Ceria.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: ceria. Sore ceria.
1: Gimana hari Senin kamu tahun berdua? Apakah berjalan sesuai rencana atau justru ada hal yang gedebak-gedebuk atau ada plot twist ya? Karena kayaknya hari-hari kalau nggak ada plot twist tuh nggak seru ya. aduh. Namanya juga life ya, nggak apa-apa deh. Apapun yang kamu hadapi hari ini. Karena aku personal pun kadang udah prepare hari itu aku bakal ngelakuin banyak hal ABC, tapi kadang apa yang kita rencanakan tuh gak selalu berjalan mulus, ya gak sih? Kadang ada aja hal-hal di luar kendali yang terjadi, dan itu tuh bagus. Kenapa? Ngajarin kita buat kembali lagi menyadari kalau kita tuh cuma bisa merencanakan ya, semua kepastian itu sudah ada yang ngatur. Nah, tinggal kita berlapang dada, kita menerima kondisi dan kita kayak menerima, terus kita lanjutin hidup tuh dengan cara seperti apa. Pernah dengar gak sih pepatah dulu, nasi udah menjadi bubur? Itu tuh pepatah yang mungkin udah sia-sia gitu ya, tapi kalau sekarang in this era, nasi udah jadi bubur. Nah, kalau jadi bubur ya udah kita jadiin bubur yang enak, kita kasih topping, kita kasih bumbu yang enak, biar bubur itu tetap jadi enak ya, bukan hal yang sia-sia gitu tahun berdua. Wih, keren. Kayaknya semakin berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang juga informasi, ini emang ngebuat kita tuh semakin terbuka pandangannya ya, akan hal-hal baru, akan adaptasinya tuh lebih cepat gitu dengan perubahan-perubahan. Karena kan gak dipungkiri ya tahun berdua, akhir-akhir ini perubahan itu cepet banget, saat setua sus, ya gak sih? Mau gak mau kita harus adaptif, harus tahan banting, dan ya kita harus melewati masa-masa sulit ini. Karena aku tahu setiap orang tuh punya masa sulitnya masing-masing, punya powernya masing-masing, jadi gak bisa nih kita banding-bandingin ya dengan si A, si B gitu. Gak bisa tahun berdua ya. Yang pasti aku bakal kasih tetap semangat buat kamu. Nanti jam 8, jam 7 sampai jam 8 kurang ya baru live ya tahun berdua. Nanti di TikTok katokannya nanti ya, sabar. Kamu jangan lupa gabung nantinya ya. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Hi-Fi, Gerald Sitomorang, sama Ivy, sama Sri Hanuraga juga dengan lagu Rintik Hujan spesial buat kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Jam 7 kurang beberapa menit ya Tuan Pro 2. Acaranya harus udah handle. Tapi gak usah khawatir, abis ini kita bakal ke Pro 2 Jakarta. Bakal ada Avolia ngobrol-ngobrol di Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8 malam ini. Yang pastinya seru banget, bisa kamu ikuti. Nanti malam, jaga malam juga bakal dilanjutin sama Om Dodi ya. Yoi, pasti bakal seru banget. Dan abis ini aku bakal ngajakin kamu live juga di TikTok ya. Kita kandahan nang TikTok ya, di TikToknya Pro 2 atrari Pro 2 PWT. Jangan lupa merapat ya. Ketemu lagi kalau siarannya besok pagi, aku temenin kamu di sepeda. Tetap semangat ya buat kamu yang masih ada kegiatan, yang lagi santai-santai, nikmatilah waktu kamu sambil nonton nanti abis ini di TikTok juga boleh. Yang pasti terus nikmati hari kamu dengan baik ya. Jangan lupa bersyukur dan tetap jaga kesehatan. Yaudah deh, aku Elsa pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Via Music Live Chat.
1: Hola, hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
1: Wow.
2: Wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
1: Ya,
2: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
2: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya,
2: centil
1: bro.
2: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Benar.
2: Sakit hati juga iya.
1: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul. Karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget.
1: Seru.
2: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik, beraksi.
1: Ui, terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lain ya, gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Karena kita sudah kedatangan Kota.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: openingnya kok ramah di kuping.
4: Maafkan band saya.
2: Iya, enggak apa-apa Mas.
1: Enggak apa-apa Mas. Aman Mas.
5: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
6: Gua
1: pakai headphone
2: ya. Enggak
4: apa-apa. Enggak
2: apa-apa. Kan overaktif. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
1: Bener. Kalinya langsung banyak ya.
2: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
1: Wow.
4: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
5: Itu job desa mereka.
1: Benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih ya.
2: Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
1: Gimana Jakarta macet?
6: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita jawab.
1: Sih. Iya kan?
5: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih. Gokil, benar.
5: Karena malam.
4: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
1: Betul,
5: bener. Belum kesana bridgingnya coy.
4: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
1: Oh bener, sekalian.
2: Pantes.
1: Gitu, kan? Di jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
2: Cek location dulu ya, cek location dulu.
5: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
5: Karena relay di 70.
2: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Luar biasa.
5: Kita loh yang makasih.
2: Iya.
6: Makasih ada bisa numpang.
2: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
5: Berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
2: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang cuy.
1: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
2: Iya benar.
1: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
6: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
5: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh kita harus semangat.
2: Oh, thank you banget.
1: Thank you loh.
5: Energi kalian yang ngebawa.
6: Wis. Makasih ya.
5: Makasih banyak.
1: Benar.
2: Kan baru pada makan ya kayaknya.
5: Belum.
2: Ya? Justru belum ya. Wah, kacau.
1: Alright.
2: Oke.
1: Okay. Ada kotak teman pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
5: Belum dong.
1: Oh, masa
5: kita
1: sih?
5: Kita band baru, guys.
1: Baru berapa tahun?
5: 22 tahun.
1: Oke. Okay.
2: 22 tahun.
1: Dua dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
5: Ajang Idola Cilik waktu itu.
1: Salah. Bukan.
2: Saking semangatnya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
1: Kenceng sih.
2: Iya emang ya.
1: Bener.
4: Mama ngomel terus.
1: Iya bener.
5: Ini yang lagi live itu halal. Ya.
1: Langsung lembut ya.
2: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener.
6: Belum pak di syuting. Kaki kok di atas.
2: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
5: The Dream Band.
2: Okay.
5: Yes. Itu di 2004.
2: Okay.
5: Ya, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
2: And now
5: Trans to You.
2: Yeah.
5: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
2: Itu.
1: Panjang ceritanya.
2: Ceritanya panjang.
5: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
2: Harus padat nih materinya, harus padat.
1: Bener.
2: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
2: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
4: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
4: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
5: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
5: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
1: Satu cowok. Nah,
5: bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu dia.
2: Itu.
1: Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
2: Betul. Oh, betul.
1: Iya, iya, betul.
4: Terkuat.
2: Ada dua lagi kan?
4: Enggak perlu divalidasi.
2: Iya, betul. Ada dua lagi.
5: Dua lagi. Kan kita
6: mengerti.
5: Bukan kita.
2: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur.
5: Enggak, udah lucu dicuak.
4: Udah, diterusin enggak lucu.
2: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
4: Udah, selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Oi.
5: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
1: Gak ada.
4: Bisa, kita bikin aja.
1: Tiba-tiba.
4: Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
2: Oh iya, bener.
5: Makanya gak usah curhat.
1: Makin panjang urusan nanti.
2: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
5: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
2: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
5: Karena gini ya.
1: Asik.
5: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
2: Oh iya. Yeah. Teenagers.
4: Baru kuliah tuh.
2: Teenagers. Iya. Yeah.
5: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
4: Menuju.
5: Jadi karena
6: berat banget.
2: Iya. Itu
5: Bentar, pertanyaan tadi apa?
2: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
5: Sesimpel ini jawabannya.
2: Oke.
5: Okay. Enggak nyangka.
1: Oke.
5: Ini cuma pengen. Udah itu.
2: Terima kasih.
1: Luar biasa.
4: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
5: Gua kalau serius lapar, Mama.
4: Iya. Tadi kita makan.
6: Nanti enggak nyangka.
5: Kalau lo gue
6: enggak bayem.
2: Aduh.
5: Ya Allah, Robi.
2: Nangka bayam.
1: Iya benar, nangka bayam.
6: Apalagi gitu. Jadi kita belum album kita.
1: Oh iya, benar.
5: Masih bridging. Sabar.
1: Ini
5: udah press release banget soalnya. Nempel kepala nih.
1: Masih baru banget tadi soalnya ya.
2: Benar.
4: Belum kesana, sabar.
5: Enggak, serius ini, serius ya.
4: Nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
5: Ini serius, astagfirullahaladzim.
6: Memang mimpi kita itu pengen
5: ngeband sampai tua.
1: Oke.
5: Tapi sejujurnya, kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
2: Betul.
5: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
2: Okay.
5: Sampai detik ini kita masih ngeband.
2: Okay.
5: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
4: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
5: Masih dikasih amanah.
2: Alhamdulillah. Gitu.
4: Suruh jalanin terus.
5: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang.
2: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
5: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
2: Iya, gitu
5: kan. Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
2: Iya,
5: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
2: Iya.
5: Kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
6: Karena kita selalu merasa benar.
4: Iya, kan?
2: Iya, kan? I feel you, bro. I feel you.
4: Gak
5: Agak tak jelas sih.
2: Iya.
5: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
2: Betul. I feel you. Iya.
5: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
4: Oh, kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
2: Iya.
5: Jadi YOLO itu.
6: Udah bridging aja sabar.
4: Pertanyaannya masih menuju bridging.
2: Sabar.
4: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
2: Iya. Tenang.
5: Mas Oza, 2 episode ya?
2: 2 jam ya.
1: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
4: 20. Enggak usah ngomongin umur deh. Ya.
1: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan.
4: Betul.
1: Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
5: Hening.
2: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
5: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
2: Iya.
1: Terima kasih guys.
5: Kenapa coba?
6: Kenapa?
5: Ayo, kenapa coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
2: Coba. Sambil berpikir.
6: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah, kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
5: Sudah 18 tahun.
6: Yes, 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
1: Oke.
6: Itu 3 tahun yang lalu ya?
5: 2 tahun.
6: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
5: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan.
6: Iya, gue diare lagi.
5: Jadi dia antara kepala sama perut.
2: Kurang sinkron.
5: Apa gue jelasin?
6: Seperti itu dong.
5: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu. Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak kita harus bikin musik deh,
6: kita juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
5: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
2: Di belakang kotak.
6: Punya produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
2: Bener.
5: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
2: Iya. Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah ya.
5: Paham ya. Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
2: Terima kasih orang baik.
1: Ting ting ting ting.
2: Terima terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang itu jangan itu.
1: Ya udah. Oke. Oke. Berarti di bisa di
5: ya ampun.
1: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
2: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
5: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol juga. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
1: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
5: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
1: Betul
5: kan?
1: Betul.
5: Kalau dulu
2: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
5: Mas Oza bikin playlist kata gue.
2: disuruh kerja orang lagi nyantai. Oke.
5: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
2: MD untuk dirinya sendiri.
5: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
2: kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
5: Padang Siantar.
4: Padang Pariaman.
6: Banyak tuh kayak makanan, lu mau milih yang mana?
5: Iya benar-benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
6: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
5: Masya Allah banget.
1: Iya.
5: Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya. Ya kan? Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja. Udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal. Ataupun memang baru kenal. Mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
4: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
5: Betul, ya kan? Satu-satu.
4: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
2: Mantap, jempol.
1: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu ya.
2: Yalah.
4: Itu ada cerita lagi tuh.
1: Oke. Menarik.
2: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
1: Jangan. Jauh. Sorry. Pokoknya nanti bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
2: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
1: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
2: Music Live Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Kota. Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
1: Izin.
2: Yolo.
3: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
1: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
3: Single.
2: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes. Oh.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Alright,
3: okay.
2: Oke. Yeah. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa nggak ngomongin nggak usah yang betul dong?
0: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
0: Peran pendukung.
2: Iya.
4: Kamu tuh penting kita berhasil.
2: Penting dong.
0: Betul.
3: Belum.
0: Belum ngomongnya.
2: Bahkan belum ada statement itu barusan.
3: Cuma iya betul dong.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas.
3: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
0: Tanyaannya apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim.
2: Yeah,
3: kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu.
1: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
2: Yeah.
3: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh. Okay.
0: Dibantu
2: teman.
3: Bantu teman. Iya.
4: Kolaborasi.
2: Kolaborasi.
0: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
0: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
0: Tetap.
3: Tapi emang
0: banyak.
2: Iya.
1: Harga teman ya, harga teman ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
0: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini.
2: Gue
3: ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Mengapa sana?
1: Gak apa-apa sih sebenarnya sih.
2: Gak apa-apa.
1: Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan You Only Live Once.
2: You Only Live Once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi.
4: Jangan lagi.
3: Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
2: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Okay.
3: Udah boleh banget.
4: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
0: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget. Yang gak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Iya.
3: Berasa keren dapet, ya?
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke
0: situ.
3: Maafin ya.
2: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Iya. Ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
4: Bokep tuh enggak gua rubah.
2: Nah,
4: terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Gak apa-apa.
4: Gue nggak kentut kok.
3: Enggak,
4: gue nggak kentut.
3: hidung sih. Gak, gak. Oh, nahan ketawa.
2: Biar gak lepas ya.
3: Iya, iya.
2: Oke, oke.
0: Waktunya biar solid.
2: Iya, iya. Berarti YOLO ini, asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal...
0: Sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri.
3: Ulang.
2: Hari ini
3: asik,
2: hari yang kau tunggu.
3: Tua aduh,
2: makan lagi.
0: Malam udah makan mak.
2: Kau udah makan nih? Makan lagi ya.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak. Info doang.
2: Oke, okay. Nice info. Boleh, boleh.
0: Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain?
0: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya, oh, iya. Info.
0: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kita beri juga.
0: Ke-39.
3: Dua.
4: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain.
2: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat. Ya.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh,
0: gitu. Bukannya sama keluarga ya?
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
2: Oh iya benar.
0: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh, ya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
2: Benar.
5: Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya, buat Kak Tantri.
5: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
2: Jadi kado, ya.
3: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
5: Oh iya benar, yaudah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja, mau di play dulu atau gimana?
5: Oh iya udah, kita play dulu.
2: kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
5: Kita ngatur sih, nggak apa-apa.
2: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
5: Benar.
2: Kita nggak kayak radio lain kok.
5: Aduh, radio apa tuh?
2: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kotak.
6: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman Beraksi, gitu kan, Tendangan dari Langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energy.
1: Sound.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya, itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu, aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
4: Cukup segitu aja kadang-kadang kalau diperpanjang. Deso
1: tenang. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas.
4: Oh iya, baru sadar juga.
1: Mereka kaget tahu
2: filosofinya.
1: Mereka kaget
2: tahu.
4: Itu kerjaannya Cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
4: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.

0: dia tugasnya okay. Marketing,
1: klien lah pokoknya.
2: Oh, klien enggak.
1: Klien lah.
0: Klien kalau untuk klien dia privilege.
2: Privilege ya.
0: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
1: Iya.
3: Oke. Okay.
1: Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
0: khusus lobby melobi beliau.
3: Iya,
1: kalau lobby melobi silaturahmi terselenjang.
3: Asik.
1: Bukan begitu Pak Uza?
2: Betul ya Pak Uza ya. Betul.
3: Paling.
1: Itu kan benang-benang merah di AdWords itu kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
3: Root.
1: Kan udahlah. Udah lo harus apa you only
3: lepas
1: aja.
3: Oh, yeah. Oh,
1: jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya.
3: Okay.
1: Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin bukan kan diarenya.
3: Iya, benar.
1: Jadi gue bantu cua ya.
3: Silakan.
1: Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
3: Betul.
1: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
3: Oke. Okay.
1: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
3: Iya.
1: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
4: Point dites, di sekolah.
2: Kita deg-degan ya.
1: Screening.
3: Di screening.
1: Okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gue bantu cua. Gue aja deh,
4: gue kan emaknya. Oh,
2: iya lupa. Coba, dari film Pikachu aja. Coba,
0: film Pikachu aja.
2: Iya.
0: Anak siapa? Siapa? Anak-anak suka gitu.
3: Iya.
0: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
3: Iya.
2: Boleh. POV emak cua coba.
1: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
3: Iya.
1: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
3: Iya benar.
1: Nah terus. Kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
3: Oke,
1: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert. Mm-hmm. Dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
3: Okay.
1: Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk kalimat-kalimat afirmasi buruk.
3: Oh, okay.
1: Lu tuh jelek, lu tuh gak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
0: warna-warni,
1: banyak warna-warni.
3: Oh, oke.
1: Okay. Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah okay. Itu baliklah itu,
3: okay.
1: Gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
0: karena obat ya.
1: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
3: Yeah.
1: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
0: Kayak gue gitu kan.
1: Iya emang sih lo introvert banget sih.
2: Masalah kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Makanya pemerhati
0: aja saya.
2: Iya banyak nonton ya.
1: Iya gitu ya. Terus habis itu. Jadi di lagu ini tuh kayak pengen. Gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu
3: okay.
1: Kan. Jadi kayak dari POV gue ya. You only live once. Kita hidup cuma sekali. Dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
0: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
1: malu lah, takut.
0: Ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
1: That's right sister.
0: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
1: Tapi lu paling rame sih.
0: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
3: Iya benar.
2: Habis ini istirahatnya lama ya.
3: Wah, parah.
2: Nutup pintu.
3: Enggak kemana mana.
2: Bener.
3: Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
2: Wow, rame banget nih kita dari

0: 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
1: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
0: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
1: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih,
1: Batu Malang. Ya, Faris.
2: Batu Malang. Sorry.
1: Ada siapa lagi, Lan?
0: Ada dari Susan nih.
1: Oke. Okay.
0: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
1: Ui,
0: suka dan udah like video liriknya.
3: Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah.
0: Coba atas lid, coba kan atas.
4: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
1: Oh iya,
2: video lirik.
0: Tonton tuh guys, jangan lupa
4: guys, tonton ya guys. Di like ya guys, di like sama komen karena kita ada hadiah.
1: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
5: Ya, merchandise.
0: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
4: Gibson.
0: Les Paul, Mas. Les Paul.
2: Kasih.
0: Kata gua mah SG.
2: Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
0: Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
0: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
1: Kenapa tuh?
0: Katanya, halo sis Tantri DKK.
1: Aduh.
2: Seumuran kita nih.
0: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya. Indah, ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
0: Ayo, iya, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
1: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Ya.
0: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
1: Wih.
2: Kita pernah main di Biak.
1: Bagus banget.
2: Biota lautnya, Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
0: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
0: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
1: Masih
4: pakai masker-masker tuh.
0: Iya. 2022. Oke.
1: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
0: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
1: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
0: Gak apa-apa dong. Boleh.
2: Religius tapi rock.
1: Iya, itu dia.
0: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana.
2: Kita collab sama Nike.
0: Gitu.
2: Nah, koplo aja Kotak pernah.
1: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
1: Oke.
2: Tetap benang merah. Tungguin aja.
0: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih katanya Andre nih.
1: Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
0: Oh iya, benar.
1: Ada Juna. Salam dari Batu Sangkar Sumber.
0: Batu Sangkar. Oke. Gimana sampai lagi edit?
1: Udah, aman ya.
0: Oke,
1: terakhir deh. Mungkin dari Kotak pengen.
4: Oh gak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
0: Jangan dibilangin kayak gitu.
4: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibilangin gitu. Jangan dibil Sabun iya. Asap. Tonton udah gak ada. Boleh, boleh, boleh.
1: Silakan.
0: Silakan Bu PR.
1: Bu PR.
5: Bu PR. Privilegeku.
1: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
0: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau enggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita. Kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video review kita. Thank you.
1: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
1: Story-nya titik-titik ya.
0: Iya, story.
1: Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
0: Selamat Andri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
5: Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih
5: banyak.
0: Terima kasih.
5: Ada lagi aksi panggung.
1: Terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik.
2: Video lirik
1: bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
1: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
0: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
0: Di kepoin aja di situ. Dan juga pantengin terus karya-karya kota.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan.
1: Kita pamit.
0: Juga.
1: Dan Kota.
6: Bye-bye. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram. @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya untuk Senin 10 Agustus 2026. Informasi terkait dengan atlet tinju Banyumas Noval Mirza Afkar ini kembali dipercaya untuk mewakili Kabupaten Banyumas pada Popda Jateng 2026. Setelah sebelumnya meraih medali perunggu, Noval kini juga menargetkan prestasi yang lebih baik dengan memperkuat persiapan fisik, teknik, dan juga mental. Selengkapnya dilaporkan oleh Siti Nuriyah.
1: Atlet tinju Banyumas Noval Mirza Afkar kembali dipercaya mewakili Kabupaten Banyumas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Berbekal pengalaman meraih medali perunggu pada Popda sebelumnya, Noval menargetkan hasil yang lebih baik pada ajang tahun ini. Noval mengaku bangga sekaligus bersyukur mendapat kesempatan kembali membawa nama Banyumas. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah dan orang-orang yang selama ini mendukungnya.
2: Karena dengan terpilihnya saya menjadi wakil Banyumas, saya bisa membanggakan orang-orang terdekat saya, mungkin orang tua saya, teman-teman yang mendukung saya, dan yang lain-lainnya. Jadi sehingga saya ada rasa bangga tersendiri.
1: Menjelang Popda Jawa Tengah 2026, Noval menjalani latihan rutin 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Program latihan meliputi drilling, sparring, latihan endurance menggunakan samsak, hingga latihan fisik seperti sprint, jogging, strength conditioning, dan angkat beban. Namun, persiapan menuju Popda bukan tanpa tantangan. Sebagai siswa kelas 3 SMK, Noval harus membagi waktu antara latihan dan berbagai persiapan akademik, termasuk tes kemampuan akademik atau TKA, ujian praktik, serta praktik kerja lapangan atau PKL.
2: Tantangan saya untuk membagi waktunya, seperti waktu latihan, waktu sekolah, dan waktu untuk persiapan itu.
1: Untuk menjaga kondisi fisik, Noval mengikuti program yang telah diberikan pelatih. Sementara dalam menjaga berat badan dan kebugaran, ia menerapkan pola makan tinggi protein dengan mengurangi konsumsi karbohidrat, makanan ringan, serta minuman manis. Dari sisi mental, Noval menilai persiapan tidak bisa dilakukan secara instan menjelang pertandingan. Pengalaman latihan dan bertanding sejak jauh hari menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan dirinya.
2: Sebenarnya persiapan mental itu harus dari lama ya, karena kebetulan saya latihan sudah lama dan sudah beberapa kali bertanding, maka insya Allah mental sudah terbentuk dari lama.
1: Untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mental bertanding, Noval juga rutin melakukan sparring dengan atlet yang lebih senior dan memiliki pengalaman di atasnya. Pada Popda sebelumnya, Noval berhasil meraih juara 3 untuk Banyumas. Tahun ini, ia ingin memperbaiki kekurangan yang membuat langkahnya terhenti di semifinal, khususnya dari sisi kondisi fisik.
2: Target yang dicapai tentunya lebih baik dari Popda kemarin, karena kebetulan saya Popda kemarin mewakili Banyumas juga, dan alhamdulillah berhasil juara 3. Nah, untuk targetnya, tentunya saya ingin meningkatkan apa yang kemarin, dari kekurangan kemarin. Yang kemarin saya rasakan adalah kekurangan di segi fisik.
1: Evaluasi tersebut kini menjadi bagian dari persiapannya menghadapi Popda Jawa Tengah 2026. Noval berharap kondisi fisik yang lebih baik dapat membantunya meraih prestasi yang lebih tinggi dibandingkan ajang sebelumnya. Menurut Noval, membawa nama daerah dalam sebuah kompetisi juga menjadi tanggung jawab tersendiri bagi seorang atlet. Ia merasa tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga daerah, keluarga, teman, dan orang-orang yang telah memberikan dukungan. Noval juga mengajak pelajar untuk mulai aktif berolahraga dan tidak takut mengejar prestasi. Menurutnya, olahraga bukan hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga melatih konsistensi, kerja keras, kedisiplinan, dan mental. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya sama aku Dodi Widian ya. Belum apa-apa udah kelibet. Lipet. Ada Seninnya diawali dengan ketidakfitan badan ya. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai agak-agak ada sengaunya ya. Ada pilak-pilak melanda nih. Panas terus lagi sering beli kopi es. Jadinya gini, ada. Moga kalian enggak ya. Nah, di kesempatan malam hari ini aku mau bahas sedikit nih terkait dengan smartphone ya. Karena memang di antara kita semua ya, itu tidak bisa lepas dari smartphone. Terapkan jeda 15-30 menit tanpa handphone setelah bangun tidur. Karena mungkin kalian juga sama nih ya. Baru bangun yang dicari smartphone, langsung dicari notifikasi. Atau mungkin buka sosmed ya, scroll, tahu-tahu udah siang. Nah ini nih, kita akan coba menerapkan 15-30 menit ya tanpa handphone setelah bangun tidur.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro2 nih ya, aduh, baru bangun langsung bukanya smartphone, ada dari ponsel kita, ponsel. Jangan salah ya, hal itu juga ternyata bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk diri kalian gitu ya. Jadi males sih iya tuh. Aduh, kebiasaannya gak bagus sebenarnya ya. Jadi aktivitas yang awalnya hanya mematikan alarm terkait dengan apa namanya, biar bangunnya gak telat gitu ya, ternyata ada kelanjutannya, yaitu mungkin ngecek pesan, email, hingga lihat medsos ya, scroll-scroll. Nah, respon hal ini juga menurut psikolog klinis dari SIR HN Laurentian Foundation Hospital sendiri ya, ini juga mengatakan bahwa si Maheza bin Durdi ini mengatakan mengecek ponsel saat setelah bangun tidur ini dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Nah, menurutnya paparan berbagai notifikasi, pesan, email, dan juga pembaruan media sosial dalam waktu singkat ini dapat meningkatkan adanya kadar hormon kortisol dan hormon stres. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut, Dordi nyata juga menyarankan agar seseorang ini menyediakan waktu paling nggak 15-30 menit setelah bangun tidur tanpa menggunakan ponsel ya. Nah, ia juga menjelaskan jeda sejenak tanpa ponsel ini memberikan kesempatan bagi otak untuk beradaptasi secara alami setelah bangun tidur tanpa dibanjiri berbagai informasi ya. Selain itu juga menyimpan ponsel di tempat yang tidak mudah dijangkau juga dapat mengurangi keinginan untuk mengambil atau juga mulai scroll ya di media sosial. Tuh bisa tuh jadi cara ya. Aku pernah ponselku jatuh di kolong tempat tidur tuh. Tapi ya tetap aja ya, berusaha untuk cepat-cepat mengambilnya.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Kilau Malam-Malam.
1: Sebuah kebiasaan di pagi hari, begitu bangun langsung bukanya ya smartphone kita. Ya namanya juga udah kebiasaan. Nah ini jangan salah ya. Jadi ternyata ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi kebiasaan tadi ya. Menurut Dr. Dordi ya, ini mengatakan bahwa yang pertama adalah minum segelas air putih setelah bangun tidur. Oh, jadi buat kalian ya yang apa namanya baru bangun ya, minumlah air putih. Itu dia penting tuh untuk menjaga hidrasi ya. Nah tentu saja dengan cairan tubuh yang hilang selama tidur semalaman ya, ini butuh banget diganti ya dengan minum air putih. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang sehat dan memberikan jeda waktu ya, paling enggak kan 15 menit ya, untuk apa namanya terhindar dari smartphone. Juga ada paparan sinar matahari nih. Dodi menyarankan untuk meluangkan waktu sekitar 5-10 menit di luar ruangan atau di dekat jendela agar tubuh mendapatkan paparan sinar matahari ya. Nah kebiasaan ini juga membantu mengatur ulang ritme sirkadian, meningkatkan kewaspadaan pada siang hari dan juga mendukung kualitas tidur di malam harinya. Atau bisa sekalian aja nih. Sekalian gimana maksudnya bang? Oh ya wes, sekalian aja kamu apa namanya terkena sinar matahari, sekalian beraktivitas di luar ruangan atau beraktivitas fisik gitu ya, bisa dengan berjalan kaki setelah bangun tidur. Nah aktivitas ini dapat meningkatkan aliran darah, mengurangi rasa kaku pada tubuh, serta merangsang adanya produksi neurotransmitter yang berperan juga dalam meningkatkan suasana hati ya, biar kalian tuh happy gitu ya, biar kagak meriangan. Aduh.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: Matang.
1: Teman Produ ini terkait dengan terapkan 15-30 menit ya untuk kalian menghindari diri kalian saat bangun tidur dari smartphone. Ini bisa dilihat lengkapnya, informasi lengkapnya di republika.co.id.

Dengan begitu kalian bisa lebih fresh, bisa lebih berenergi lagi, bisa lebih semangat ya dalam menjalani hari. Nah ini penting banget nih, karena banyak nih mood ya di antara kita, di antara kalian juga mungkin yang bangun tidur buka handphone malah jadi bad mood tuh. Nah ini harusnya kalian bisa memberikan jeda dulu ya tubuh, paling nggak tahu kalau kalian tuh udah bangun, kalau ini nih sekarang waktunya untuk beraktivitas gitu loh. Informasi lengkapnya ada di republika.co.id ya. Terapkan jeda 15 sampai 30 menit tanpa handphone setelah bangun tidur. Biarkan

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Tentunya bersama aku Deddy Widian di kesempatan malam ini, temani sampai nanti di jam 11 aja kita ngobrol banyak hal ya. Waduh, aku baru aja live di TikToknya Pro 2 ya, di @dari Pro 2 PPT, belum apa-apa udah ada Hilda yang ikutan gabung. Selamat malam dah buat Hilda ya, gasik banget nih, kayaknya udah ada notif ya, udah ditunggu-tunggu banget gitu. Kalau udah jam-jam segini langsung bukanya TikToknya Pro 2. Nah buat kalian juga nih teman Pro 2 ya yang pengen ngobrol banyak, kita ngobrol seru-seruan aja, asik-asikan aja ya, daripada gabut, daripada kalian galau ya. Namanya juga jaga malam ya nggak, jangan galau malam-malam. Nah nggak ada salahnya mampir ke TikToknya Pro 2 ya, di RRI Pro 2 PWT.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, ini kita bahas ya terkait dengan pernah gak sih kalian tuh ngisi acara 17-an? Karena bentar lagi kan boleh dibilang ya akan ada gawe nih untuk negara kita ya di tanggal 17-nya. Nah, kalian nih pernah gak sih ngisi di acara tersebut? Ya kalau aku pribadi boleh dibilang ya hampir langganan ngisi gitu ya. Walaupun mungkin secara look, secara tampilan gitu ya tidak meyakinkan, tapi aku luas juga untuk joget. Sampai terakhir tuh kemarin 2025 pun juga sama, aku juga ngisi juga ya. Tariannya lucu-lucuan aja. Bapak-bapak nari lah kayak gitu. Kalau waktu masih muda mah ini dance modern ngisi gitu. Kalau enggak drama tuh ngisi juga ya. Memeriahkan tuh namanya, ya enggak? Nah, kalau kamu gimana nih? Kalau si Hilda katanya enggak dia ya, tim supporting aja kayak gitu. Kalau Alvino tergantung mood. Kok bisa? Tergantung mood ya. Ada silakan yang ingin gabung ya di TikToknya Pro 2 di @rri_pro2pwt. Ngobrol banyak hal juga di sini ya, enggak cuma terkait dengan temanya, tapi hal-hal lain. Waktu kalian dengerin lagu, wah di sini enggak, tetap ngoceh aku nih. Tapi khusus untuk yang di TikToknya Pro 2 aja ya, di @rri_pro2pwt.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Kus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat

Teman berdua nih ngomongin ya terkait dengan 17-an atau malam tasyakuran gitu ya. Pernah gak sih kalian ngisi di malam tersebut nih? Silakan nyampein gabung di 081-327-312222 ya. Setelah tadi aku sedikit ya untuk gabung, untuk bisa ya di apa sih namanya TikToknya Pro 2. Oke. Nah ini aku mau bacakan dulu teman kita yang gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 ada siapa malam ini ya. Oke, ada Arifin ikutan gabung aja. Selamat malam buat kakaknya ya. Kalau aku sih tim hore aja kak ya. Gak pernah ikut ngisi ya. Paling ya bantu-bantu aja. Oke siap, gak apa-apa ya. Namanya juga kegiatan ya gak? Kegiatan yang ya kadang kita meramaikan aja. Kadang kita juga ikut membantu ya. Terus ada lagi Dian. Ikutan gabung juga nih Dian ya. Di 081-327-312222 ya. Katanya sih kalau aku kak ya, aku paling nyanyi aja kak ya, nyumbang suara aja. Oke, gak apa-apa ya. Yang penting kan tetap bisa, apa sih namanya? Tetap memeriahkan ya, yang penting itu. Tetap memeriahkan acara yang ada. Begitu ya. Yuk yang lain yuk. Silakan yang ingin gabung, masih aku tunggu ya. Di 081-327-312222.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Bau nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Tradisi tahunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari merupakan jelmaan Putri Mandalika. Ialah seorang putri berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah.
3: Ini Indonesia.

bisa menjelajahi Arno.

0: malam-malam.
1: And you know who I wanna thank?
2: Teman berdua nih ya, kita masih bahas terkait dengan acara 17-an. Pernah gak sih kamu ngisi acara 17-an? Bentar lagi akan terjadi ya. Oke. Nah, buat yang pernah ngisi gitu ya, silakan aja bisa gabung di 081-327-312222. Oke. Ini ada teman kita yang gabung nih, ada Nizar aja ikutan gabung ya. Katanya dulu aku pernah nih kak ya, ngisi acara bareng-bareng. Tapi itu waktu kecil kak ya, narik rame-rame kak. Terus juga ada lagi, siapa nih, ada Ocha aja yang ada di Wonosobo. Jauh ya, di Wonosobo sana ya. Karena aku dulu pernah kak ngisi ya, itu juga karena gak ada anak lagi ya. Jadi aku disuruh ikut, ya gak apa-apa kak, meramaikan. Oke, siap ya. Terus ada Santi ikutan gabung juga ya. Selamat malam buat kakaknya. Dulu aku pernah ngisi puisi kak ya. Tapi kalau buat selain itu aku gak berani kak ya. Kagak pede. Oke. Gak pede dianya ternyata ya. Yo wes rapopo. Yo rapopo ya gak. Yang penting ya tetap meramaikan acara malam tasyakuran 17-an gitu loh.
1: Believing in me and doing what they

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Terima kasih. Teman terbaik.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 lanjut lagi nih ya, bahas terkait dengan apa namanya? Malam 17-an ya, malam tasakuran. Nah, ini nih kita akan bahas ya. Ada lagi teman kita yang gabung nih, masih ada nih yang gabung ya. Ada Mega, kita gabung aja. Assalamualaikum buat kakaknya. Ngomongin terkait dengan acara 17-an, Kak ya. Ya, aku paling cuma jadi tim support, Kak ya. Biasa ngurusin soal snack sama makanan aja, Kak ya. Bantu ibu-ibu. Oke, kagak masalah ya. Kita juga para pria ya, bantu ngabisin kok. Ngabisin makanan ya, kopi, ada, ya udah apa-apa ya. Yang penting kan meriah acaranya ya. Terus juga ada Zahra ikutan gabung aja ya, di Panadegan ya, katanya malam buat kakaknya ya. Oke, kalau ngurusin acara 17-an sih aku ngurusin Kak, tapi kalau partisipasi enggak katanya gitu. Ya ora apa-apa. Yang penting kita rayakan kemenangan dengan berbagai hal. Yang penting positif ya.

Pegoakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Teman Pro 2 ya, mumpung masih ada waktu, aku mau bacakan dulu nih beberapa lagi ya teman kita yang gabung untuk ngomong ini terkait dengan acara 17-an penangis siapa enggak ya. Ada ikutan gabung teman kita nih, ada Atun ikutan gabung aja. Katanya kalau aku sih kan enggak pernah ngisi ya. Oke, enggak masalah deh kalau enggak pernah ngisi ya. Itu dong. Terus juga ada Ides ikutan gabung. Katanya kalau aku nih dulu pernah ngisi kak ya, nyanyi. Tapi itu juga dulu banget waktu masih kecil. Kalau sekarang udah gak pernah. Oke, gak apa-apa ya. Ada, waktunya makin mepet nih. Bentar lagi di jam 11 ya. Dan tentunya akan ada jazz musik di jam tersebut.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman Pro 2, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama aku Dodi Widian ya. Karena kenapa? Karena saat lagi bakal ada Jazz Musik yang temani kamu sampai di jam 12 malam. Aku pun juga bakal pamit di jam tersebut. Jadi buat yang belum bisa tidur, gak ada salahnya terus pantengin Pro 2 ya. Tetap di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini? It's

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Radio FM Purwakarta.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dhikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Kan Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Saudria,
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Halo, jumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata si pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si remaja itu kepada si pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Baik. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai jam berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu yang keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit?" tanya si anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, maaf, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. "Oh, kalau gitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko itu. 2 jam kemudian ada seorang remaja lain yang datang ke toko itu dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya si pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu, Pak," jawab si pelamar itu dengan sopan. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan ini untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, Pak." Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, "Dua jam yang lalu ada seorang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada. Dan pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda. Tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras?" Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Nah, apa perbedaan 2 remaja pencari kerja tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Tapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan kerja yang sudah ada di depan mata. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Saya Edies Abdullah.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita.

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rik, lihat nih, aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Fashion show busana adat dari berbagai wilayah di Indonesia warnai rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan lomba fashion show dalam rangka HUT RI ke-81 Republik Indonesia di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Para peserta tampil melenggak-lenggok di atas karpet merah di Balai Desa Karangnanas untuk memikat perhatian dewan juri. Mengusung tema Nusantara Memanggil, lomba fashion show tersebut menampilkan busana adat dari berbagai wilayah di tanah air. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus sarana memperkenalkan keberagaman budaya dan mempererat kebersamaan warga desa Karangnanas. Ketua Panitia Lomba Fashion Show, Puji Astuti, mengatakan kegiatan tersebut untuk pertama kalinya digelar di desa Karangnanas dan mendapat antusiasme luar biasa dari masyarakat. Peserta fashion show berasal dari berbagai lingkungan yang mencakup 49 RT di Karangnanas.
2: Di situ kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita bisa bagaimana cara panitia itu menyatukan itu satu perbedaan-perbedaan menjadi satu kesatuan. Makanya kita mengambil tema Nusantara Memanggil. Di situ kan ada kebinekaan, biar kekompakan terjaga, terus warga-warga saling bersilaturahmi ya, bisa mengenal satu sama lain.
1: Sementara itu PJ Kepala Desa Karangnanas, Warto, mengatakan berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT RI ke-81 sekaligus meningkatkan kebersamaan masyarakat. Selain kegiatan tingkat desa, warga juga didorong menggelar kegiatan di tingkat RW maupun RT. Menurutnya, rangkaian kegiatan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk meningkatkan antusiasme dan motivasi warga dalam berpartisipasi memeriahkan HUT RI.
3: Untuk memeriahkan ini, untuk Desa Karangnanas ada yang melaksanakan jalan sehat bagi itu tingkat dusun ya. Karena di sini ada dusun 1, 2, 3. Terus ada yang di tingkat RW dan juga tingkat RT sekalipun, kami mengimbau

0: melaksanakan kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI.
1: Selain lomba fashion show, pada hari yang sama juga digelar lomba merias tumpeng yang diikuti 8 tim dari masing-masing RW. Setiap tim terdiri dari 3 orang untuk membuat dan menghias tumpeng sekreatif mungkin. Yanuar Adi melaporkan.
2: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwakarta.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai hai, selamat pagi. Pagi teman Pro 2. Back again with Elsa yang kali ini temani kamu di Sepada edisi Selasa ya. Yang pastinya belakangan itu lagi rame banget 10 year challenge atau kayak kalau kita throwback ke 10 tahun lalu, berarti 2016 ya. Kira-kira apa sih yang kamu inget di tahun itu, tahun berdua? Pagi ini kita sedikit nostalgia ya. Dan yang pasti aku bakal temani kamu sampai jam 10. Yang pasti ada banyak hal seru bakal aku bagi selain ngebahas throwback 2016 gitu ya. Ada update seru lainnya yang baru-baru juga bakal aku share. Lagu-lagu asik buat temenin pagi kamu, biar makin semangat, makin happy buat jalani hari ini dong. Ya kan, ya kan, ya kan. Dan ada updatean nanti info cuaca lalu lintas bakal aku update semuanya ya. Yang pasti aku tunggu opini kamu ya. Apa sih yang paling kamu ingat di 2016? Masih adakah kenangan di sana? Kasih tahu aja di Instagram @radiopro2pwt atau juga di WhatsApp 081327312222. Seperti biasa, nanti aku juga bakal live di TikTok di @radiopro2pwt. Dan sekarang kita ke lagu dulu ya. Ada GAC dengan Galih dan Ratna, spesial buat kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada kabar membahagiakan dari salah satu grup band legendnya Indonesia. Ada The Massive tahun berdua. Wah, ini kalau inget-inget The Massive tuh di era 2000-an tuh emang rame banget juga gak sih? Dan ada kabar baru dari mereka karena mereka tuh bakal ngadain tur Asia. Asik. Jadi memang mereka bakal tur ke luar negeri ya, lewat tur Asia, judulnya tuh The Massive Asia Home Run, yang tentunya bakal datang ke beberapa wilayah ya, termasuk Indonesia jelas, ada ke Hong Kong, Malaysia, Taiwan, sama Singapura juga. Jadi salah satu di postingan gitu ya, di media sosialnya The Massive. Nah, satu pemberhentian yang udah diumumkan adalah Taipei, Taiwan, yang akan menjadi lokasi penampilan The Massive di Sub Live Taipei nanti tanggal 4 Oktober 2026. Nah, untuk tiketnya sendiri udah di spill juga ya, tahun Pro 2. Asik. Jadi, ini buat para penggemar yang di Taipei itu bisa nonton gitu ya. Nah, tentunya memang bisa dibilang ya, The Massive Asia Home Run ini menjadi penanda ya comebacknya Rian Eki, Pradipta dan kawan-kawan ke panggung internasional ya kan. Karena sebelumnya The Massive juga ngerayain 20 tahun perjalanan musik melalui 28 to the World di 2023 dengan ngebawa mereka tampil di Malaysia, Singapura, Amerika, Eropa sampai Australia juga gitu kan. Ini kayak comeback gitu gak sih tahun berdua? Kayaknya semalam juga habis ngobrol di musik live chat ya, seru banget ya tahun berdua. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya. Dan ya pasti emang mereka tuh tetap eksis ya di hiburan gitu kan, dan bahkan makin melegend ya karena lagu-lagu mereka tuh asik itu tahun berdua. Setuju gak sih? Setuju lah ya. Aku mau puterin nih lagunya The Massive tapi yang collab sama Ariel Giring, Momo gitu ya, yang Esokan Bahagia. Ini kan enak banget ya, spesial pagi ini.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau ngomongin 2016 itu kan 10 tahun lalu ya tahun Pro 2. Kayaknya hampir tiap tahun tuh sebenarnya ada tren-tren terus enggak sih? Tapi kalau ngomongin 2016 apa sih yang paling kamu ingat? I'll go first ya. Lagu barusan The Chainsmokers featuring Halsey with Closer, salah satu lagu yang hype banget di tahun 2016 ya tahun Pro 2. Banyak banget yang akhirnya nge-cover lagu ini. Termasuk beberapa musisi Indonesia juga sempat nge-cover ya. Karena lagunya seenak itu. Ya enggak sih, ini jadi lagu hits mereka ya, yang ngebuat aku juga jadi makin tahu soal The Chainsmokers ini tahun berdua. Nah, yang menarik juga di 2016 tuh ada Pokemon Go. Dulu tuh sempat ramai banget ya tahun berdua, itu game basisnya tuh AR yang ngebuat banyak orang berjalan-jalan di luar ruangan untuk mencari monster. Nah, ya kan lu sempat ramai juga kan. Nah, ini terus tren lagu juga banyak banget ya. Gak cuma lagu, ada trend challenge juga, fashion ya kan. Nanti aku bakal bahas satu persatu ya. Nah, kita ke satu lagu lagi trend yang cukup rame. Kalau tadi kan lagu manca ya, lagu Indo juga yang rilis 2016 tuh enak-enak loh. Kali ini ada Isyana Saraswati bareng sama Rai Putra, Kau Adalah. Ini juga enak banget tahun 2022.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aku bakal update perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di Selasa 11 Agustus 2026 ya Tuan Pradua. Kita mulai untuk wilayah Banyumas dulu. Hari ini diprediksi cerah berawan dengan suhunya 20 hingga 28 derajat Celcius. Beralih ke Cilacap, hari ini ternyata akan cerah dengan suhunya 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk Purbalingga, Banjarnegara hari ini akan berawan. Purbalingga dengan suhunya 20 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan Banjarnegara suhu berkisar di 18 hingga 27 derajat Celcius. Melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen. Hari ini diprediksi akan cerah Tuan Pradua dengan suhunya 21 hingga 28 derajat Celcius. Selengkapnya bisa langsung kamu cek di website resmi bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Teman Pro 2, sekarang saat kita cari tahu ya situasi dan kondisi lintas untuk Purwakarta dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, kira-kira pagi ini seperti apa? Kita akan dapat laporan langsung dari ATCS Room dan kita sudah terhubung. Kali ini ada Mbak Sani. Halo, selamat pagi Mbak Sani.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, Mbak, pagi ini kira-kira situasi lalu lintasnya seperti apa? Boleh silakan di-share ke Teman Pro 2.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Sirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik teman Pro 2 dimanapun kalian berada, langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang alun-alun. Untuk pagi hari ini di simpang alun-alun arus lalu lintas terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Untuk pagi hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur khususnya dari arah alun-alun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Untuk pagi hari ini di wilayah underpass juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Omnia. Untuk pagi hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang utara khususnya dari arah jalan Dr. Angka terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Kebun Dalem. Untuk pagi hari ini di simpang Kebun Dalem arus lalu lintas juga sama terpantau ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karang Jambu. Untuk pagi hari ini di simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang selatan khususnya dari arah Winsaizu terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gor Satria. Untuk pagi hari ini di simpang Gor Satria arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang timur khususnya dari arah Gor Satria terpantau mulai adanya antrian panjang kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Andang Pangrenan. Untuk pagi hari ini di wilayah Andang Pangrenan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karanglewas. Untuk pagi hari ini di wilayah simpang Karanglewas arus lalu lintas juga terpantau lancar, namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah Aji Barang terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang.